Zone FM, Episode Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Adele dengan Send My Love to Your New Lover. Sahabat PN FM, sudah terputarkan di Mutiara Pagi Weekend. Makin siang aja nih, harusnya makin rame ya yang menyapa Anggun Zanita. Atau karena gini, kalau makin siang itu yang olahraga tadi jam 6 pagi berangkatnya harusnya udah balik nih. Udah bawa bubur ya balik ke rumahnya. Atau mungkin habis beli salad dan buah-buahan gitu kan sampai rumah. Atau mungkin Anda nih baru aja keluar rumah, baru saja baru nyampe di tempat beli jajanan pasar ninggun pagi-pagi ya kan di weekend. Itu khas banget biar nyampe rumah bisa tinggal nyeduh kopi aja terus duduk depan rumah. Sedap itu ya. Apapun aktivitas Anda sahabat PN FM di hari Sabtu ini, ditemani dengan lagu favoritnya itu komplit banget gitu kan. Apalagi sambil nyeruput kopi tadi. Wah, lagu favorit ke play. Nah, itu pas kan. Makanya beritahu Anggun Zanita ya segera ya. Lagu apa yang pengen Anda dengarkan di hari Sabtu ini untuk menemani Sabtu pagi Anda yang beraktivitasnya ada yang sudah di perjalanan, ada yang lagi ngopi santai aja di rumah. Abis beres-beres gitu ya. Pagi banget tuh beres-beresnya. Atau masih ada yang lagi beres-beres gitu ya. Yang rebahan juga ada. Nah, apapun itu ya, kalau misalnya pengen request lagu favorit silahkan lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494. Boleh di Instagram, di fanpage, Facebooknya itu di @PengenFM Bali, di X-nya itu di @RadioPengenFM. Pagi

Takiyah itu dengan tak semudah itu. Ini gak ada namanya lagi nih, tapi anyway thank you ya sudah request, sudah menyapa di Mutiara Pagi Weekend ini. Terus ada ini nih sahabat Win FM, ada Rian Putra di Uluwatu dengan requestannya itu Clean Bandit bersama dengan Big Pig itu I Don't Wanna Hurt You, sudah masuk ke playlist ya. Thank you ya Rian ya. Dan sahabat Win FM, jangan lupa ya hari ini ditemani sama Anggun Zanetanya sampai jam 10 pagi nih. Jadi fanpage Facebook mohon bersabar, tunggu dulu, saya tunggu rame baru saya baca nanti ya salam-salam dan sapa-sapanya di sana. Buat sahabat Pingin FM yang mau request salam-salam, sapa-sapa silahkan ya untuk menemani perjalanan Anda di weekend ini. Ada yang lagi di jalan, lagi nyetir nih, terus sudah mulai terkena kepadatan lalu lintas? Harusnya sih belum sih ya, belum kelihatan kok ada warna merah di sini nih. Tapi kalau misalnya Anda sudah kena tuh boleh banget infoin ke saya juga, siapa tahu gitu kan, info yang Anda berikan sharing hari ini ya bermanfaat lah buat pendengar yang lain gitu ya, biar gak lewat jalan itu juga gitu. Anda nih sobat Pingin FM, biar Sabtunya gak sepi, biar ya sambil nyetir tadi sambil nyanyi-nyanyi gitu kan, boleh banget request lagu itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. TikTok kita itu boleh Anda follow buat cari rekomendasi kulineran, jalan-jalan, atau sekedar mau pengen lihat wajahnya penyiar kesayangan Anda di Radio Pingin FM ini ya. Boleh banget dikepoin aja di @PinginFMBali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita, langsung aja kunjungi websitenya di live.radiopinginfm.com.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Dew, lo tau gak?
4: Ya?
9: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
9: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
9: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet nggak, Bay?
9: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
9: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Entertainment news.
1: Pion FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sabar Pion FM Entertainment News. Minggu ini kita awali dengan kabar dari Juicy Luicy yang memang akhir-akhir ini di sosial media lagi ramai sekali ya pembahasan terkait grup band yang satu ini. Yang dimana akhir-akhir ini itu jadi sorotan dalam beberapa hari terakhir dikarenakan batal manggung di XYZ Live Ground di Batam kemarin ya, di tanggal 5 September hari Sabtu lalu, yang dimana itu pada 11 Septembernya Juicy Luicy akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram di @juicyluicyband, dan dimana mereka mengakui sudah mengikuti semua tata cara yang sudah disepakati sejak awal. Namun tampaknya ada kelalaian dari pihak penyelenggara yang belum melakukan pelunasan sejak H-7 acara. Kemudian pihak band itu sudah menagih pelunasan tersebut, tetapi tidak mendapatkan jawaban pasti dari penyelenggara, bahkan mengaku di gantung dan pesan itu sering tidak dibalas. Nah, kemudian lanjut Sobat Pina Fam, ada kabar dari Celine Dion yang kembali menggelar konser tunggal untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir ya di Paris, Prancis pada Sabtu tanggal 12 September. Yang dimana dia kembali ke atas panggung usai bertahun-tahun berjuang melawan penyakit neurologis langka, yakni Stapleton Syndrome. Nah, Celine Dion itu tidak kuasa tentunya menahan tangis ya saat membuka konser di Plenitude Arena di kawasan barat Paris itu yang di hadapan 30 ribu penggemarnya, sahabat Pion FM. Kemudian lanjut, ada sengketa Dua Lipa bersama dengan Samsung terkait penggunaan foto masih berlanjut ini. Kini pihak Samsung itu meminta Dua Lipa menghentikan proses gugatan karena menilai Dua Lipa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut penggunaan fotonya. Sebelumnya itu Dua Lipa menggugat Samsung ya pada Mei 2026 dan menuntut ganti rugi sebesar $15 juta atau sekitar 264,42 miliar. Jadi Dua Lipa itu menuding Samsung menggunakan fotonya pada kemasan produk untuk membantu menjual televisi tanpa izin.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Pion FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sahabat Pion FM, akhir-akhir ini banyak ya orang di sekitar kita itu lagi flu, entah itu batuk atau pilek gitu. Ini biasanya kalau misalnya flu itu sering sekali dianggap sebagai penyakit musiman. Musiman biasa gitulah ya, yang bisa sembuh dengan sendirinya tanpa penanganan khusus. Nah, padahal nih Sobat Pingin FM, sebagai orang tua nih ya, bisa jadi si kecil atau anak-anak Anda itu terkena virus influenza loh. Jadi virus ini itu memiliki potensi penyebaran yang sangat cepat, terutama di tengah mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi. Jadi ini sudah disampaikan juga oleh WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, itu bahkan mencatat angka kematian akibat komplikasi flu secara global itu dapat mencapai 3 hingga 5 juta jiwa setiap tahunnya. Untuk itu, ini dilansir dari data Kementerian Kesehatan menunjukkan kasus di Indonesia relatif stabil antara September 2025 hingga September di tahun ini. Nah, untuk menekan resiko penularan dan komplikasi yang serius gitu ya, kita sebagai orang tua tentunya perlu sekali mengetahui pemahaman secara mendalam mengenai karakteristik virus yang satu ini gitu. Ini Anggun Zanita sudah kutip dari popmama.com dan akan kita bahas sekarang.
1: Family time. Family time.
0: Nah, untuk virus influenza itu ada dua tipe, sahabat pengen FM. Itu ada tipe A dan juga tipe B. Jadi yang perlu diwaspadai gitu ya dengan influenza tipe A, karena tipe ini tuh sangat cepat bermutasi pada manusia dan juga hewan, terutama babi nih ya, dan berpotensi menyebabkan pandemi global. Jadi kenapa sih influenza tipe A ini cepat bermutasi? Ini karena virus influenza tipe A itu memiliki sifat genetik yang memungkinkannya untuk menyerang secara agresif dan masuk ke dalam pembuluh darah untuk memicu peradangan yang lebih berat. Oleh karena itu nih, sebagai orang tua Sobat Pingin FM, mutasi sekecil apapun pada virus ini itu dipantau ketat oleh otoritas kesehatan di dunia. Untuk mencegah penularan virus influenza, nah kita kan pasti worry dong ya Sobat Pingin FM, apalagi memang sekarang banyak banget orang yang flu gitu di luar sana, kita juga belum tahu nih ini masuknya flu biasa atau udah influenza atau gimana, mending dicegah aja gitu ya. Nah, untuk orang tua dan juga anak itu dapat melakukan vaksinasi influenza setiap tahun mulai usia 6 bulan nih. Jadi selain vaksinasi, bisa rajin mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak ya, serta memastikan sirkulasi udara yang baik di ruang tertutup. Kalau misalnya di sekitar Anda atau anak Anda itu ada orang yang flu, pastikan menggunakan masker juga ya. Kalau sebisa mungkin menjaga jarak dulu ya. Manfaatkan juga sinar matahari untuk membantu menurunkan tingkat penularan virus. Nah, jika berada di dalam ruangan, pastikan sirkulasi udara dan ventilasi ruangan itu dalam kondisi yang baik ya, dan memakai hand sanitizer. Ini berdasarkan panduan dari IDAI, itu strategi pencegahan non-vaksin, dapat diperhatikan seperti etika batuk, mencuci tangan, dan isolasi saat sakit. Karena hal ini itu sangat penting untuk mendukung efektivitas pencegahan penularan.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

Union of Mercer Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Zara Larsson ya. Yeah. Midnight Sun-nya sudah terputarkan. Midnight Sun atau Midnight Run tadi ya? Midnight Sun sih harusnya. Midnight Sun sudah terputarkan. Kok saya banyak typo ya pagi ini ya? Apa karena belum minum air putih nih? Jangan-jangan. Tapi sahabat PN FM yang baru bergabung, halo, selamat bergabung di Mutiara Pagi Weekend bersama Anggun Zenita hari ini ya. Dan hari ini Anggun Zenita menemani Anda sampai jam 10 pagi di Mutiara Pagi Weekend-nya. Buat Anda yang mau request lagu favorit, silahkan. Saya masih menunggu nih salam-salam dari Anda semuanya yang bergabung di weekend ini ya, lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Selain lagunya Lara tadi, adakah sahabat Pingin FM yang pengen ngeplay lagu favorit Anda di hari ini ya, pengen dengerin itu di pagi hari Sabtu yang cerah ini? Boleh beritahu Anggun Zenita aja ya, langsung di WhatsApp atau di Telegram kita. Tadi sudah kita sapa yang di fanpage Facebook lagi, yang di WhatsApp ya, sudah hampir semua sih tadi. Oh bentar, ada loh ternyata yang baru nyapa nih, ada Papang di Sudirman hari ini minta lagunya Mike Posner, itu I Took a Pill in Ibiza. Nah itu gak ada di playlist kita tuh, tapi yang sudah saya masukkan ke playlist itu lagu dari Mike Posner yang Please Don't Go. Kalau mau diganti silahkan ya, karena lagu yang tadi gak ada di playlist. Jadi Anggun Zenita masih menunggu nih lagu penggantinya ya. Silahkan nanti Papang ditunggu lagu pengganti dari Mike Posner-nya. Terus salamnya tadi buat Sanjaya, buat Agus, Aldo, Eko, dan all crew katanya disalamin. Terima kasih. Terus ada Abdul hari ini menyapa juga. Nah, minta lagunya Midnight Sun tadi ya, sudah terputarkan dari Zara Larsson. Thank you, salamnya buat semuanya saja. Selamat menikmati akhir pekan dan juga buat Kak Anggun, katanya semangat siaran. Oh, thank you. Terus ini ada yang request lagunya Tak Semudah Hampimpa dari Nabila Takiyah. Itu Ulfa, thank you Eva sudah request hari ini. Terus ada siapa nih? Oh, katanya Ordinary aja. Oh gitu, ditunggu ya lagunya ya, saya siapkan dulu. Thank you buat Papang. Terus kita ke fanpage Facebook kali ya sahabat Pingin FM, karena yang di WhatsApp sudah semua. Terus fanpage Facebooknya karena sudah janji tadi tuh saya nunggu rame dulu baru saya sapa gitu kan. Ini ada yang sudah menyapa di postingan Anggun Zenita nih, selamat pagi dulu buat yang sudah bergabung. Ada Koming Suwerti di Simbang Kaja hari ini, selamat pagi. Terus ada Apong di Klungkung, thank you sudah menyapa di Mutiara Pagi Weekend. Ada Wayan Siaja juga di Monang Maningkah ini. Oh bukan, di Mas Ubud. Oke, okay. Ada Ketut Ari juga hari ini menyapa dari Padang Sambian. Ada Tumiem Virgo hari ini warga Mabar katanya menyapa ya. Ada Hendra Saputra, selamat pagi. Ada Tumiar juga, Tumiar Wati nih. Ada Wayan Sukerti, halo selamat pagi dari Nangka sudah hadir juga. Ada Widiantara di Bangli. Ada Yan Sutama juga menyapa Mutiara Pagi Weekend hari ini. Ada dari Mengui tadi ya, Gede Sudana juga stay tune hari ini. Ada Mahamuni, selamat pagi. Wayan Berata dari Batu Bulan. Terus juga ada Rai Budiarta dari Mengui menyapa Anggun Zenita hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat Pingin FM yang sudah meramaikan di fanpage Facebook ya. Di WhatsApp juga thank you banget. Dan masih ada waktu sejam lagi nih sahabat Pingin FM buat Anda memberitahu saya gitu ya, lagu apa yang pengen Anda dengerin di pagi hari ini. Boleh langsung nanti beritahunya lewat WhatsApp atau di Telegram, jangan kelewat loh ya, sampai jam 10 pagi aja ini di 08113393494. Boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita, biar gak dengerin radionya cuma di jalan aja gitu, boleh banget di live.radiopinginfm.com. Kunjungi aja langsung website kita juga, boleh banget.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: September, Shop Smart, stay happy!
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Tune of Bittersweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Popular Song dari Mikael Feat Ariana Grande sudah terputarkan sahabat Pingin FM. Dan sekarang kita nggak mau bahas dulu requestan dari sahabat Pingin FM ya, karena ini ada hal yang pengen di-sharing gitu yang sudah Anggun Zenita kutip dari popmama.com. Dan ini mungkin sedang dialami dan dipertanyakan oleh orang tua baru di luar sana nih. Mungkin ada dari sahabat Pingin FM yang baru saja kelahiran buah hati yang dinanti-nanti akhirnya tiba gitu kan. Tapi banyak banget antara fakta dan mitos gitu ya bermunculan ketika lahirnya si bayi ini. Salah satunya ketika Anda memutuskan untuk ini bayi yang baru lahir itu harusnya memakai bantal atau enggak gitu ya, karena ada yang bilang kalau misalnya pakai bantal takutnya kepalanya jadi peang, ada yang ini, ada yang itu gitu, banyaklah spekulasi di luar sana ya kan sahabat Pingin FM. Maka dari itu kita akan membahas ini ya, bagaimana dengan bantal ini ya, bolehkah sebenarnya bayi baru lahir itu memakai bantal?
1: Family time. Family time.
0: Jadi sahabat Pingin FM, ini dilansir dari web AMDI juga yang sudah dirangkum dalam popmama.com ya. Jadi bayi baru lahir itu tidak boleh memakai bantal. Nah, pemakaian bantal pada bayi baru lahir itu memiliki berbagai resiko keselamatan yang berdampak pada kematian bayi gitu. Jadi lebih lanjutnya ini ada American Academy of Pediatrics atau AAP menyarankan penggunaan bantal itu baru dimulai pada usia 2 tahun ketika si kecil sudah bisa mengontrol tubuhnya sepenuhnya. Nah, kemudian ini resiko memakai bantal pada bayi baru lahir itu, ini sudah disampaikan juga oleh What to Expect ya. Perlengkapan tidur yang empuk seperti bantal atau boneka itu dapat meningkatkan resiko sudden infant death syndrome, yang dimana resiko ini berkaitan dengan kemungkinan wajah si bayi itu tertutup bantal ketika tidak sengaja berguling saat tertidur. Nah, bayi yang baru lahir itu lebih rentan mengalami kondisi tersebut karena otot lehernya itu masih lemah sehingga belum mampu mengubah posisi kepala atau menyingkirkan benda yang menutupi wajahnya. Akibatnya, itu jalan napas si kecil bisa terhalang tanpa orang tuanya sadari. Bahkan, ini menurut healthychildren.org ya, ratusan kasus kematian bayi akibat sesak napas saat tidur itu banyak dikaitkan dengan benda-benda berbahan empuk di area tidur bayi seperti bantal, selimut, dan juga boneka. Kemudian nih sahabat Pingin FM, maka dari itu ada tips yang disampaikan ya untuk para orang tua baru di luar sana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait persiapan tidur bayi, yakni permukaan tidur, kemudian tempat tidurnya, posisi tidur, dan lokasi tidur. Jadi untuk permukaan tidur untuk bayi yang baru lahir ya harus datar gitu, datar dan padat, pastikan itu. Kemudian yang kedua, tempat tidur untuk bayi yang baru lahir itu tidak kotor, bebas asap rokok, dan tidak terlalu panas. Jadi hindari penggunaan benda-benda empuk seperti ya bantal tadi, boneka, bumper pad, atau mungkin yang dapat beresiko bayi, menyebabkan bayi itu sesak napas ya. Kemudian untuk posisi tidur yang aman untuk bayi yang baru lahir itu adalah posisi terlentang agar bayi mudah bernapas. Yang terakhir, lokasi tidur yang disarankan itu berada di satu kamar dengan yang sama dong tentunya ya dengan orang tua, setidaknya sampai si kecil itu berusia 6 bulan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Lisa Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya. Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

Music Station, Shelf Smart, Stay Happy, Sabar Pengen Apa, Walker Hell dengan Fancy Like sudah terputarkan di Mutiara Pagi Weekend ini ya. Itu sebagai lagu penutup hari ini bersama Anggun Zanita. Terima kasih banyak loh Sabar Pengen FM sudah meramaikan Mutiara Paginya ya. Dan tentunya Mutiara Pagi memang berakhir bersama Anggun Zanitanya, tapi request Anda masih bisa lanjut kok ya. Nanti lanjut lagi di Quality Time, bakalan seru lagi dong dengan lagu-lagu favoritnya. Makanya nanti diberitahu saja ya. Aku Zanita pamit dulu, kita ketemu lagi di Intermezzo Weekend besok. Ada saya tentunya menemani Anda di weekendnya seperti biasa ya. Untuk itu Sobat Pengen FM, happy weekend. Aku Zanita pamit dulu, ingat jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

ketemu lagi sama hari Sabtu dan ketemu lagi sama Betty Richardson yang minggu ini siarannya 7 hari, bukan 7 hari. Dia seminggu itu 7 hari, saya siarannya 6 kali. Demi Anda, sahabat Tungin FM, apa sih yang enggak ya? Yang penting saya sore lagi kan, kebawa siaran sore. Pagi hari ini merasa bahagia karena tidurnya cukup, ya kan? Dan ngomong-ngomong soal tidur, nanti saya bakal obrolin itu di Blush On. Dan ada hubungannya juga sama mini food kita di Quality Time ini. Jadi saya pengen tanya nih, kepo banget kan, gaya tidur paling nyaman menurut Anda itu yang gimana, sahabat Tungin FM? Apakah harus sambil ngerangkul guling, artinya kan madep samping ya, atau Anda suka tidurnya lentang supaya tidak timbul kerut di wajah aku yang hakiki ini? Ada soalnya yang bilang begitu kan, banyak ya, tidurnya harus telentang supaya wajahnya tuh gak cepat keriput gitu katanya. Nanti kita bahas itu di Blush On ya. Atau Anda tipe tidurnya tuh paling nyaman tuh muter-muter, pokoknya sendirian, punya kasur king size, Anda bobo sendirian di sana supaya puas muter-muternya, ya kan? Atau Anda tipe yang suka tidurnya tengkurap? Silakan yuk ikutan mini vote gaya tidur paling nyaman menurut Anda. Langsung kirim di 0811-393-494 WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, X-nya di at Radio Penguin FM. Formatnya nama, usia, lagu, dan juga salam plus mini vote. Saya tunggu sampai jam 1 siang aja. Yuk temenin Betty Richardson di Quality Time.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negar dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: dari Colby Kelly, sahabat Wingin FM. Ada gak sih Anda juga yang baru sadar, ih ini sudah hari Sabtu ya, berarti aku libur dong. Iya dong, mumpung gitu kan. Walaupun bisa dibilang ini sudah menuju tanggal tua, gak usah liburannya yang ini juga kali ya, yang ngeluarin uang banyak di rumah aja bisa kan. Leyeh-leyeh manja sama orang-orang tersayang, sama pasangan, ataupun sama anak-anak ya, seru. Atau Anda me-time aja di rumah ya, bisa maskeran rambut tuh kan, ataupun merawat kuku, merawat wajah. Banyak cara kok sahabat Wingin FM yang sederhana dan terjangkau. Tapi seperti mini food kita ya pagi hari ini, saya kan tadi nanya posisi tidur ternyaman versi Anda. Nah kalau Anda yang sukanya itu tidurnya telentang, saya mau bahas nih kali ini di Blush On. Benar gak ya kalau tidur telentang itu bisa mencegah kerutan di wajah?
1: Blush On.
0: Nah, jadi saat Anda nih tidurnya telentang, posisi wajah kan otomatis menghadap ke atas ya, sahabat Wingin FM, dan sama sekali tidak bersentuhan dengan permukaan bantal maupun kasur. Nah, itu yang membuat kulit wajah kita itu tidak mendapatkan tekanan mekanis dari arah manapun yang biasanya memicu lipatan kulit secara terus-menerus yang lama-kelamaan bisa jadi kerutan. Ini saya kutip dari beautynesia.id ya. Beda halnya nih kalau Anda suka dengan posisi tidur miring dan juga tengkurap. Saya sih tim miring ya terus terang. Jadi saat tubuh memiring atau tengkurap, wajah kita itu otomatis bakal tertekan oleh bantal sehingga menimbulkan beberapa garis lipatan kan. Nah kalau lipatan akibat tekanan bantal ini terjadi berulang kali setiap malam, ditambah faktor elastisitas kulit yang menurun seiring bertambahnya usia, lipatan sementara tersebut lama-kelamaan bakal berubahlah jadi kerutan. Dan ini langsung dikatakan oleh Dr. Gusel Anson dalam Aesthetic Surgery Journal. Jadi kulit wajah yang sering bersinggungan dan juga bergesekan dengan bantal, ini juga bisa menciptakan pola lipatan tertentu. So, buat Anda juga nih terutama yang hobinya tidur tengkurap, ini cenderung punya lipatan di area dahi. Yang suka tidur tengkurap ya, coba lihat dahi Anda sekarang. Sementara untuk kita-kita ini yang suka tidur miring di satu sisi, ini berisiko mendapati garis penuaan yang tampak lebih dominan loh pada sisi wajah tersebut. Jadi kalau Anda lebih suka tengkurap, miring ke kiri, berarti nanti kerutannya lebih banyak di kiri. Waduh, gimana nih? Gimana ntar malam mau coba tidur telentang? Bisa tidur gak ya?
2: Oh,

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Alien News. Penguin News. Penguin News.
1: Sebanyak 13 warga negara asing atau WNA dari berbagai negara diamankan tim gabungan atas dugaan prostitusi di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Dari belasan warga asing yang ditangkap, diantaranya 12 adalah perempuan dan 1 orang laki-laki. Tertangkapnya mereka dilaksanakan operasi gabungan kantor imigrasi Ngurah Rai bersama dengan kantor wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Polda Bali pada hari Kamis 17 September malam yang menyasar 3 wilayah yakni Seminyak di Kecamatan Kuta, serta Umalas dan Canggu di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: September, Shop Smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio Penguin.
1: Fresh single on Penguin FM.

Omar, stay happy dari cewek-cewek kita ya yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Nona, sahabat Tingin FM dengan Star, single barunya yang juga dirilis bertepatan dengan album debut mereka. Udah pada dengerin belum? Cus lah didengerin, bangga loh punya girl band sekece Nona yang bisa go internasional ya kan. Selamat siang dulu, udah siang loh ini ya, jam 11 ya kan. Yang baru bergabung jangan lupa ikutan mini vote dulu sahabat Tungin FM, selain request lagu dan salam-salam. Coba kasih tahu Betty Richardson ya. Posisi tidur ternyaman versi Anda. Jangan versi ilmuwan atau penelitian ya, tapi versi Anda sendiri baru nyaman tuh bobo kalau gimana? Apakah telentang, apa harus mereng kiri atau kanan, ataukah tengkurap? Atau boboknya muter-muter beserta alasannya ya. Mbak Ratna di Batu Bulan, selamat siang Mbakku. Lagunya Charlie Put Home tadi sudah di play. Happy weekend Betty. Kalau tidur paling nyaman tuh melu guling versinya Mbak Ratna ya kan. Lagi kalau di sampingnya ada suami, asik tuh. Bu Mita, selamat pagi dari Warung Umasana, stay tune. Lagunya Krispati Demi Cinta. Terima kasih, salam dan doanya untuk Mbak Dewi ya, Bu Mita ya. Semangat siarannya buat Betty. Terus ada Mbak Tian yang tadi nanyain Sally. Sally kok lama gak siaran? Sally lagi cuti lahiran Mbak Tian. Baru aja dia lahiran ya kan? Terima kasih doanya buat Sally juga ya dan dedek bayinya. Gak sadar katanya Sally hamil. Jangankan Anda, kita di sini aja kagak tahu dia hamil kecuali pas dia bilang. Lagunya BCL Kecewa tadi udah, tidur nyaman versi Mbak Tian adalah di lengan suami. Anda nyaman, suami kesemutan. Katanya Mbak Tian ini lebih suka tidur nyamping tahu dibanding telentang. Selamat weekend, selamat siaran Betty ya. Kalau Mbak Ega Pancaneki, hai Zegek, selamat pagi. Lagunya You're Still The One dari Teddy Swim sudah saya play. Gaya tidur favoritnya adalah mereng ke kanan, pelu guling. Sekeliling badan diganjel-ganjel bantal. Sering nyoba tidur telentang tapi gak pernah bisa tau. Gak nyaman, malah berasa kayak orang AI katanya. Apalagi kalau telentang, tangan berada di atas dada atau perut, ngeri. Jangan dibayangin gitu dong Mbak Panca, kan tiap orang beda-beda. Suami aku suka loh tidur kayak gitu Mbak, tapi aku yang kesel siap dia tidur seperti itu, ngorok. Ngorok kenceng, jadi aku suruh, mereng gak apa, mereng gak? Kan? Mbak Panca lagi liburan katanya staycation, luar biasa. Semangat, selamat memanfaatkan vouchernya ya Mbak. By the way, kamu nginep di mana sih Mbak? Yang di Dewi Sri atau di mana sih, Sunset Road atau di mana ya, yang bagiin voucher aja lupa. Saking banyaknya ya Tingin FM sering bagi-bagi voucher sampai lupa yang dibagiin tuh yang mana aja ya kan, yang daerah mana. Cus kasih tahu Mbak kalau masih dengerin. Ada Gustu Raditya, ini banyak banget kirimnya, yang mana sih? Oh ini lagunya adalah happier. Oh benar, dari Sam dan Smith dan Marshmallow. Saya cari dulu ya. Selamat katanya buat Duta Bahasa Provinsi Bali, yaitu Dinda Amela, jadi juara terbaik 3 Duta Bahasa Nasional 2026. Yeay! Selamat ya, setelah kemarin dapat kabar bahagia dari Sally, hari ini dapat kabar bahagia dari Dinda, sahabat Tungin FM. Jadi Dinda dan pasangannya ini dapat juara terbaik 3 Duta Bahasa Nasional 2026. Lagi sibuk ya Dinda, apalagi flight ke Bali lagi ya, karena kita ngechat juga belum dibaca sama dia. Ya pokoknya turut bahagialah atas prestasi Dinda Amela. Semakin bersinar pokoknya teman kita yang satu itu ya, amin. Terus ada Bos Bastik di Belah Batu, katanya posisi favoritnya kalau tidur adalah telentang. Kalau Mbok Nilu Sukartini, posisi tidur ternyaman itu adalah peluk bantal guling. Wih, bantal dipeluk, guling dipeluk, banyak banget satu-satu, napa Mbok? Kalau gini gak bisa tidur katanya Betty, ya deh terserah. Ada Lanang, lagunya Riana Umbrella, kalau dia biasanya tidur telentang, kecuali kalau dingin banget baru meringkuk. Nah ini Lanang contohnya bisa telentang, apa emang laki-laki lebih nyaman kayak tidur telentang ya? Ngorok gak Lanang? Harusnya nanya sama istrinya ya. Tolong Mbak, Lanang ngorok apa enggak? Kalau ngorok suruh pindah aja tidur.
Ada Sukma Dewi Damkar, ini cepat sembuh ya buat Isyana ya. Katanya kalau tidur ternyaman versi dia adalah peluk guling sambil muter-muter juga. Mimi Dewa Ratu, kasihan Bapak Isyana ya. Cepat sembuh pokoknya buat Isyana ya, doa terbaik untuk si cantik. Ada Abah Waisel dari Samplangan, kalau dia katanya tidur ternyaman tuh peluk guling. Selamat bertugas sampai tuntas untuk Mbak Betty, katanya salam sehat bahagia, selalu sukses dalam beraktivitas. Terima kasih Abah. Ada Putus Tun Seputaran Yang Batu, terima kasih. Ada Okta di Mengui, lagunya Mahalini Rindu Kurindu, mau menyampaikan salam rindu buat nenek Okta yang jauh dari semesta ini. Ya Okta yang sabar ya, selalu kirim doa untuk nenek karena nenek pasti sudah lebih bahagia di sana ya. Buat Betty selamat dan semangat siarannya. Terima kasih. Ada Edo Marpel. Apa nih lagumu enggak ada di playlist dong. Tak pikir kamu mau ini mau ngasih tahu artikel tentang tidur yang benar gitu, Vancouver Sleep Clinic. Ternyata lagunya enggak ada. Ya yes, siaran jam segini po, Cece katanya polisi kan. Posisi tidur yang paling PW adalah bobok peluk guling. Si pastinya lagi kone. Emang paling enak udah posisi itu tapi gulungnya udah burik, mau beli lupa aja terus beskadung nyaman. Emang gitu doh. Kita tuh kalau diganti yang baru ya mau seburik apapun kalau udah nyaman pasti udah itu. Emang kenyamanan di atas segalanya ya kan? Ada Mbok Dian Kesuma Jegek katanya lagi kerja. Semangat lo, sama dong kita ya kan? Ingat abis ini pulang cepet Mbok Dian, jangan mau lama-lama di kantor ya, hari Sabtu nih. Lagunya Gigi Perez Seller Song. Kalau awal tidur tuh telan tentang, tapi pada akhirnya mereng kanan, mereng kiri gitu. Hafal ya dia ya, udah ada timernya kayaknya. Wah selesai telentang sekian menit, nanti ke kiri habis itu ke kanan kayak senam ya. Ke kiri ke kiri, ke kanan gitu gak sih lagunya. Trisya Dewi, selamat siang. Udah 3 tahun katanya harus tidur miring karena dulu selalu sesak kalau bubuk telentang. Tapi ada hikmahnya loh, karena sesak jadi iseng kontrol ke dokter dan ternyata ada aritmia. Tapi sebenarnya gak ada korelasinya ya, sesak tidur telentang sama jantung. Cuma iseng aja nanya waktu itu. Tapi terima kasih loh infonya Trisya, aku jadi konsultasi sama dia guys. Lagunya Ariana Grande One Last Time, ditunggu ya. Pada request lagu lama soalnya antreannya jadi agak panjang deh ini. By the way rame ya. Ini belum selesai loh saya sebentar. Ada lagi di hari sunset ya. Semangat Bapak Anca, selamat berlibur lah pokoknya ya. Ada Seruni mau request lagu. Oke, terima kasih Seruni. Ada Rian Putra juga, lagunya Peggy Gu Aira Star yang Woman tadi sudah saya play. Ada Abdul Morning Kakak Betty Rich, lagi pengen dengerin lagunya Raisa Isyana yang Anganku Anganmu. Kalau Abdul tiap mau bobok posisinya selalu terlentang sambil pegang selimut. Jujur ya, punya selimut cuma buat pegangan tidur alias gak pernah dipakai kecuali lagi sakit. Tapi tiap kebangun hampir selalu menghadap ke samping. Nah lo, jadi posisi tidur ternyamanku yang mana? Kamu putuskan sendiri ya dulu ya. Kamu aja bingung, apalagi orang lain ya kan? Ya pasti Anda yang belum ikutan, yuk sekalian kasih tahu lagu favoritnya apa. 08 11 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Sekalian kasih tahu saya posisi tidur ternyaman versi Anda.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Bukan mungkin lagi, tapi emang udah kepastian ya. Jadi juara kita di Penguin Hot Music Chart 10 minggu loh, Tulus dengan Teh Hijau. Apakah sore nanti bakal jadi 11 Sabatungin FM? Ya pasti siapkan tebakan Anda lah mulai dari sekarang ya, karena ini sudah akhir tahun. Biasanya di Penguin FM Bali tiap akhir tahun itu ada Penguin Hot Music Chart Top 100, di mana kita bakal bagi-bagi hadiah untuk Anda yang berhasil menebak siapa lagu yang paling banyak di request selama tahun 2026. Sudah ada sih kandidatnya, makin dipersempit ya. Silahkan mulai menebak-nebak lah dari sekarang. Tapi yang pasti buat Anda, jangan lupa kalau punya lagu favorit kasih tahu ke Betty Richardson. Saya temenin sampai jam 1 siang. Sekalian ikutan mini vote Sabatungin FM, posisi tidur ternyaman favorit Anda.
1: Now I know.
0: Tapi ini bukan berita yang nyaman, Sabatungin FM. Dari creativefox.com, tahukah Anda buang puntung sembarangan di Malaysia itu bisa berujung penjara loh. Dimana seorang WNI berusia 36 tahun menjadi orang pertama yang menjalani hukuman penjara terkait pelanggaran ini setelah kedapatan membuang puntung rokok di kawasan Stulang, Johor. Dia awalnya dijatuhi denda RM1.000 Malaysia, tapi karena tidak membayar denda tersebut, dia menjalani hukuman penjara selama 1 bulan, mulai 28 Agustus 2026. Jadi kurang lebih 9 hari lagi baru bebas ya, di mana nanti setelah bebas, dia juga diwajibkan menjalani kerja sosial selama 6 jam.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Sport Update.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino sahabat Ungan FM ini mengucapkan selamat kepada Indonesia menjelang penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Jadi dalam sebuah unggahan di media sosial yang dirilis Sabtu 19 September hari ini pagi waktu Indonesia ya, Infantino memberi pesan singkat menyambut ajang baru di kawasan Asia dan khususnya di Asia Tenggara. Jadi dalam isi pesannya, Gianni Infantino ini menulis, "Kawan-kawan, selamat datang di FIFA Asian Cup yang pertama. Selamat kepada semua yang terlibat dalam ajang spektakuler ini. Inilah esensi dari FIFA." Jadi mantan Sekretaris Jenderal UEFA itu memastikan bakal hadir menyaksikan pertandingan FIFA Asian Cup 2026 tanpa secara spesifik menyebutkan stadion yang akan didatangi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Sport Update di Quality Time. Jason.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang. Radio Penguin.
2: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Kahan sahabat Twin FM dengan The Great Divide. Biar Anda lebih semangat ya siang hari ini. Yang belum makan jangan lupa makan siang dulu. Sudah jam 12 lewat 23 menit loh. Jangan sampai nanti nunggu asam lambungnya naik dulu. Yang ada begah sepanjang hari. No ya. Selamat siang dulu untuk Anda yang baru bergabung. Tadi ada Gustu baru ikutan mini vote. Lagunya udah ya, ternyata maksudnya Marshmello sama Bastille ya kan. Ya ampun, bikin bingung aja kamu. Udah, lagunya Happier sudah di play. Kalau mini vote-nya dia tidur telentang dengan peluk bantal guling, bantal tipis yang menopang leher sampai belakang tulang belikat. Ya deh, thank you. Ada Mbak Romi juga di Jimbaran. Ini kurang libur sepertinya sampai salah judul ya. Mahal ini percuma. Kalau mini vote-nya Mbak Rom miring kiri dari kecil, cuman satu gaya dari awal tidur sampai bangun tetap miring kiri. Wah, benar-benar kayak ini ya Mbak Rom, kayak gedebong tidurnya. Tidak bergerak dia sama sekali guys. Selamat katanya buat Sally, sehat-sehat selalu sama babynya. Selamat juga buat Dinda, sukses selalu. Emang ya kece dua orang penyiar baru kita itu. Bawa kabar baik barengan ya kan. Buat Betty semangat siarannya, terima kasih. Ya Mbok Rom juga semoga segala kegiatan dan rencananya dilancarkan ya. Lanjut lagi ada Aji Gung Mimi, Ji Ngurah Warasuta ya. Lagunya Teh Hijau tadi sudah di play. Kalau Ji Gung ini mini vote-nya posisi tidurnya ke samping karena kalau telentang kesedak katanya gitu. Ada juga Okta di Mengui, stay tune. Mahalini rinduku rindu, katanya mau menyampaikan salam rindu buat nenek Okta yang jauh dari semesta ini. Yang tabah ya Okta ya, peluk jauh deh buat Okta biar tambah kuat, oke? Buat Betty selamat semangat siarannya, terima kasih. Tadi lagunya sudah di play. Terus ada kakak Pino Bramasta yang tadi request lagunya Derek Vane, isi salah chat lagi. Untung kamu gak chat ke yang centang biru tadi ya kan, agak berbahaya ya. Tadi lagunya sudah di play ya, Derek Vane, Sun. Ada siapa lagi ya, udah semua kayaknya. Putus Stone juga terima kasih. Selamat siang dulu untuk yang ada di Facebook. Ada Nyoman Landung, Ketut Sojiana, Wayan Siaja, Ari Dinamika, Made Hendra, Koming Suwerti, Wayan Brate, Komang Ayu, Neilang. Ntar ya, ini dah tidak terbiasa main Facebook lagi gini dah. Komang Suwerti, Wayan Brate, Komang Ayu, Rahman Diski, Made Markus, Ketut Aris Sugina Dinastre, Gede Sudiana, Dewa Boncu, Tumiyom Virgo. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang lain juga yang masih pengen coba request lagu ataupun salam-salam, masih saya temenin ya sampai jam 1 siang nanti. Jadi langsung kirimkan aja via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan fanpage Facebooknya di @PingWNFM Bali, X-nya di @RadioPingWNFM. Saya temenin Anda yang lagi makan siang, yang masih di jalan ataupun sudah leyeh-leyeh manja di rumah mau bobo siang. Pas banget deh dengerin Coldplay, Everglow.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Tis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
12: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Dan shop smart, stay happy. Heran deh ini slide-nya kalau tadi nggak turun, sekarang tiba-tiba naik. Kaget sendiri denger suaranya ya kan. Mama Yuna, lagunya sudah di play ya dari Aqua, Bobby Girl. Terima kasih sudah request. Anda juga yang sudah menemani saya dari jam 10 pagi tadi, yang sudah request, yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah ikutan mini food juga, terima kasih banyak. Sehabis ini quality time-nya bakal dilanjutkan sama Suma. Yeay, penyiaran intermezzonya siaran quality time, tapi di jam yang berbeda ya. Sama Suma sampai jam 4 sore, dan Betty Richardson sekarang mau pulang dulu. Kita ketemu di hari Selasa lagi di intermezzo. Have a nice weekend.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Bingung FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Happy dong, happy weekend maksudnya. Karena sekarang udah hari Sabtu dan pastinya banyak orang yang menunggu-nunggu hari ini. Tapi kalau yang masih bekerja juga semangat ya. Kan kalau bekerja adalah sumber cuan juga. Jadi walaupun ya mungkin tidak bisa jalan-jalan, gak apa-apa sahabat Bingung FM. Sudah ada semua uji yang siap menemani Anda, baik yang jalan-jalan ataupun masih bekerja atau masih di rumah aja nih. Ngapain weekend Anda? Boleh dong cerita sama Suma Ujaya sambil request lagu. Yuk join di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga yuk follow TikTok kita di at Penguin FM Bali, sahabat Penguin FM. Yang mau streaming silakan bisa bergabung di live.radiopinguinfm.com. Dan boleh banget nih mau kirim-kirim salam sapanya buat orang-orang spesialnya, mungkin teman kantor yang hari ini karena libur gak ketemu, kangen mau disalamin boleh. Ada kakak Agung Witnyani juga sudah menyapa Suma. Ada Gustur Aditya, ada Morai, selamat siang. Yuk yang lainnya silakan bergabung sahabat Pinawem, ramaikan siang hari ini menemani Anda yang lagi menikmati weekendnya, biar makin happy, makin ceria, makin

Ini dia lagu dari Glenn Fredly, Filosofi dan juga Logika, sahabat Nina Fam. Ini spesial buat Mbak Agung Widnyani yang udah stay tune. Hari ini masih gawe ya Mbak Agung, semangat ya. Hai siang semua, hai juga. Semoga hari ini lancar kerjaannya. Puterin tadi lagunya Glenn Fredly yang Filosofi dan Logika. Oke, sudah di play, semoga makin semangat, terus makin bagus moodnya. Jadi hari ini walaupun kerja di weekend gak apa-apa, yang penting kalau mood udah happy kan hal-hal baik termasuk cuan itu datangnya lebih banyak ya. Ya kalau doa yang baik kita aminkan saja asungkare gitu ya. Tapi buat Anda hari ini sahabat Munabam yang lagi di jalan, lagi liburan bersama keluarga, pastinya pengen dong liburannya itu happy, nyaman, tanpa terganggu. Nah kalau cuaca seperti siang hari ini yang cetar sekali ya, gimana sih menurut Anda? Apakah Anda tim yang cuek aja, yang penting liburannya jalan aja bersama keluarga, atau mungkin Anda siapkan pelindungan? Jadi Anda tim yang prepare banget, siapkan pelindungan, misalkan sunscreen, pakai pakaian yang memang pas ya, tidak menyerap panas, menghindari pakaian-pakaian yang terang. Karena kemarin kan sempat juga bahas tuh ya, kalau sinar matahari itu yang dihindari adalah menggunakan pakaian yang gelap atau hitam, karena itu menyerap panas. Atau mungkin Anda tim yang gak jadi liburan, jadi ya udah mending skip aja dulu liburannya ya, karena cuaca sangat panas sekali. Besok-besok juga masih bisa liburan. Atau ada tim yang ya udah biar bisa liburan aja, nggak apa-apa ganti tempat liburan. Misalkan kalau rencananya pergi ke daerah perkotaan, ke mall-mall yang cukup padat dan panas, tapi Anda memilih ke gunung, wah itu dingin ya. Tapi kalau gunung biasanya semua juga sempat ya ke daerah Bedugul. Itu panas juga di siang harinya. Emang sama aja sih. Kalau ke mall enak, di dalamnya adem, tapi yang gak enak adalah yang panas dompet. Tapi kalau Anda gimana? Yuk ikutan mini vote hari ini ya di Quality Time sampai jam 4 sore sambil request lagu favorit Anda dan juga salam-salamnya. Cuaca panas pas mau liburan, Anda tim yang mana? Apakah cuek aja, siapkan perlindungan diri, gak jadi liburan, ganti lokasi liburan, atau Anda ada tips lain yang biasanya Anda lakukan ketika menyiasati cuaca yang panas ketika ingin liburan? Biar liburannya juga tetap aman, lancar, dan pastinya sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita Instagram, fanpage, Facebook at Pinguna FM Bali, at Radio Pinguna FM. TikTok kita juga jangan lupa di follow di at Pinguna FM Bali, streaming live.radiopingunafm.com. dan sambil kita menikmati hari ini sahabat Pinguna FM ya, menjalani hari Sabtu sambil juga menyimak ada informasi tentang kesehatan. Ini juga salah satu yang penting banget ya, kadang-kadang kita nggak terlalu menghiraukan, tapi hal ini sangat berpengaruh karena tidak hanya tubuh saja, wajah saja, kulit saja yang mengalami penuaan, tapi gigi juga sahabat Pengguna FM. Kira-kira gimana ya informasinya? Langsung aja yuk kita simak. V and Health. V dan Health. Pinguna FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Ketika membicarakan healthy aging, sahabat Pinguna FM, perhatian seringkali tertuju pada kulit, rambut, berat badan, hingga kebugaran tubuh ya. Padahal ada bagian lain yang juga mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, yakni gigi dan juga rongga mulut kita. Nah, dokter gigi spesialis konservasi gigi Christine Hendriono mengatakan kesehatan gigi seharusnya menjadi bagian dari konsep healthy aging, sebab fungsi gigi tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tapi juga kemampuan mengunyah, berbicara, memenuhi kebutuhan nutrisi, hingga kepercayaan diri. Jadi penting banget peran gigi ini untuk kita ya. Nah, gimana sih cara menjaga gigi agar tetap sehat, terlindungi, dan pastinya terawat? Ini saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama adalah sikat gigi minimal 2 kali sehari. Jadi jangan sampai skip-skip, apalagi sebelum tidur ya. Biarkan kita tidur dengan kondisi gigi yang sudah bersih, karena pas malam hari kan agak gimana gitu ya. Takut-takutnya bangun-bangun nanti kalau gak sikat gigi di malam harinya ada bau-bau yang tidak enak. Terus jaga kesehatan gusi. Nah, gusi yang mudah berdarah, bengkak, dan mengalami perubahan sebaiknya diperiksakan karena dapat menjadi tanda masalah periodontal. Terus batasi
frekuensi konsumsi makanan dan minuman manis serta asam, di mana paparan yang terlalu sering dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi. Jangan abaikan gigi yang retak, berlubang atau sensitif. Jadi pokoknya ketika ada something yang nggak bagus gitu ya, ada tanda-tanda yang gimana gitu, boleh langsung diperiksakan. Karena semakin dini masalah ditangani, semakin besar peluang gigi dapat dipertahankan. Karena ketika udah rusak, itu agak sulit juga bagi dokter giginya untuk mempertahankan. Ya, pada akhirnya dicabut deh. Wah, dicabut juga nggak enak, sakit ya. Jadi biar kondisi gigi kita terawat dan kita tahu gimana kondisinya, penting banget juga untuk periksa gigi secara berkala, di mana pemeriksaan membantu dokter memantau kondisi gigi kita, gusi dan juga jaringan pendukungnya serta menentukan perawatan yang tepat. Jadi tahu nih apa sih yang harus dilakukan agar gigi tetap sehat.

0: Hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Satu lagu buat Mbak Kadek ya, yang ada di Kediri, lagu dari Gaga, Always Remember Us This Way. Jadi remember juga, ingat ya, yang mau request lagu, mau kirim salamnya, sudah ada Semang Wijaya yang siap nemenin Anda sampai nanti di jam 4 sore. So langsung aja yuk bergabung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Ikut ngobrol juga yuk sahabat Penguin FM. Kalau Anda nih pas liburan tiba-tiba cuaca panas kayak sekarang ya, Anda tuh tim yang mana? Apakah Anda tim yang ya cuek aja, yang penting bisa liburan? Ya gimana, udah panas kita gak bisa gini ya, gak bisa kendalikan hal yang sulit banget untuk kita kontrol cuaca. Jadi ya syukur-syukur panas, tiba-tiba hujan, nah itu. Tapi kalau cuaca panas seperti ini, apakah Anda yang tim yang cuek aja, yang penting dapat liburan, atau mungkin Anda penuh persiapan? Jadi siapkan dulu perlindungan diri seperti sunscreen, mungkin dari segi pakaian juga, bawa payung mungkin. Itu juga bisa jadi ya. Yang penting saya bisa jalan-jalan, entahlah pokoknya gimana caranya biar saya juga terlindungi, tetap pakai payung, pakai pakaian yang memang mendukung biar gak kegerahan, biar nyaman juga walaupun mungkin cuacanya panas. Nah, atau mungkin Anda tipe yang ya udahlah ya, mungkin nanti biar tunggu cuaca lebih teduh lagi, kita ganti next time aja deh, gak jadi liburan. Atau bahkan ganti tempat liburannya. Jadi yang awalnya tempat liburannya itu di tempat yang mungkin cukup panas, dan sekarang kayaknya gak cocok deh, langsung ganti ke tempat yang mungkin lebih mendukung. Nah, Anda tuh tipe yang mana? Sudah yang bergabung di siang hari ini, langsung aja semua mau sapa-sapa dulu. Selamat siang buat Bligus Bawa, apa kabar? Kalau Bigos Bawa ikutan juga tadi nih, kalau katanya cuaca panas mau liburan, saya sih pilih tim yang siapkan perlindungan diri ya, karena ini mungkin menjadi pilihan Bigos Bawa untuk lebih prepare ya. Bigosnya keren loh. Lagunya The Mover Girl of My Dream, cuaca panas katanya, siap, terima kasih ya. Terus ada juga Mbak Sukma yang sudah stay tune di siang hari ini. Kalau katanya Mbak Sukma mah ganti lokasi, mending cari yang dingin. Tapi kalau lokasi sekarang sih semua gak suka ya. Pokoknya semoga cepat-cepat pulang dari staycation sekarang ya Mbak Sukma ya, cepat pulang dan bisa berkumpul lagi di rumah. Kayak lebih enak di rumah deh, walaupun di sana ada AC-nya pasti, tapi gak suka. Cepat sehat ya buat Isyana. Kemarin baru kita ngobrol di TikTok ya, sekarang kita berikan dukungan kepada adik Isyana biar Isyana tetap semangat, biar bisa balik ke rumah, biar bisa main lagi. Pokoknya jaga kondisi ya, nanti apapun yang diinformasikan atau dikasih tahu sama ibu sama dokter nanti diikutin aja biar kakak adik Iksana ini bisa cepat pulih ya. Tadi katanya cari ganti lokasi ke yang dingin, tak kira ke Swiss gitu kan, sama mau ikut ya. Kalau ke Swiss mau nebeng satu dong, soalnya agak jauh ya. Terus ada siapa lagi nih, ada Mbak Dian Kesuma. Halo Mbak Dian, apa kabar? Semoga baik ya, ada Maratna juga, ada Mokadek, thanks sudah di play, thank you. Mami Ranggani apa kabar, ada Okta di Mengui juga, selamat siang. Ada Abah Wesel juga sudah menyapa, Mok Rai masih menyapa di siang hari ini, thank you banget. Buat Gustu juga thank you, buat yang lain silakan yuk sahabat kenapa, kita ngobrol sama Suma Ujaya di Quality Time. Dan kita mini vote-nya hari ini adalah, ketika cuaca panas seperti ini Anda mempunyai planning untuk liburan, nah gimana Anda menyiasatinya? Apakah Anda tim yang cuek aja yang penting dapat liburan, atau tim yang benar-benar peduli banget nih, care sama diri sendiri, jadi siapkan perlindungan diri, apapun itu kayak payung mungkin ya, atau mungkin skincare yang mendukung untuk bisa tetap menjaga kulit kita atau yang lainnya. Nah, boleh juga mungkin ganti lokasi atau ganti hari biar lebih teduh. Bisa banget langsung sambil request lagu favorit di 0811 393 494. Dan yang sudah bergabung nanti bakal semua bacain di jam 2 siang. So, tunggu aja, jangan kemana-mana, tetap dengerin lagu favorit bareng Suma Wijaya di sini. Yang mau kirim salam juga langsung aja dikirim, biar nanti biar kita salam-salamin orang-orang spesial Anda, kira-kira ada siapa yang dirindukan
karena mungkin gak ketemu di kantor, atau mungkin pengen aja ya nyapa bestie-bestinya karena pengen ngajak liburan juga bisa langsung ya. Jangan segan-segan untuk bergabung, langsung dikirim sekarang, saya udah tungguin dan udah gak sabar banget nih buat dengerin cerita Anda sahabat pengguna FM. Kira-kira Anda tim yang mana ya? Apakah tim yang cuek aja, tim yang siapin perlindungan, ganti lokasi, atau ganti hari alias gak jadi liburan? Penguin News. Penguin News. Sahabat Pengguna FM, pemerintah Indonesia akhirnya terbuka menerima tawaran dari Malaysia untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengurangi risiko kabut asap lintas batas. Tawaran tersebut diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Syahid Hamidi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat 18 September 2026. Dikutip dari Kompas.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Quality Time.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Bingung FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Satu lagu spesial buat Mbak Ratna di Batu Bulan. Gimana kabar hari ini Mbak Ratna? Happy weekend. Lagunya Heading Home sudah di play. Apakah di home sekarang, di rumah, atau lagi jalan-jalan? Wah, semoga hari ini happy aja dimanapun berada ya, buat semua sahabat Bingung FM juga yang hari ini liburan. Wah, happy aja gitu ya. Atau mungkin yang lagi di rumah juga tetap moodnya harus dijaga agar tetap bisa beraktivitas dengan baik, dengan enjoy, biar nanti tetap apapun kegiatannya kita bisa menikmatinya dengan happy, sehat, dan juga ceria. Wah, langsung makanya yuk lanjut join dengan requestan Anda, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, langsung di WhatsApp Telegram aja di 0811 3 4. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM. Formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sekalian ikutan mini food yuk sahabat Pinggun FM. Kalau cuaca panas kayak gini, Anda sudah mempunyai planning liburan. Nah, apa yang Anda akan lakukan? Misalkan nih, udah pengen banget ya besok mau liburan ke pantai, atau mungkin mau liburan ke tempat-tempat yang memang agak panas gitu ya, misalkan ke bukit gitu. Bukit di Jimbaran kan agak sedikit panas ya. Ya kan Meromi, misalnya Meromi tahu lah gimana panasnya di Jimbaran, apalagi kalau siang-siang ke sana. Tapi mau gimana ya, bagus bukitnya, apalagi tebing-tebing itu yang di pinggir pantai, dulu semua sumpuka banget ke sana. Jadi ketika masih jiwa petualangnya membara gitu ya sahabat-sahabat Pinggun, kita tuh nggak mempedulikan apa itu panas. Pokoknya yang penting udah dapat view bagus, dapat foto-foto cekrek-cekrek. Ya udah, simple, cuek aja. Tapi sekarang agak sedikit beda ya. Sekarang penuh perhitungan. Kalau emang bisa ditunda, ya ditunda aja. Tapi kalau nggak bisa, ya tetap lindungi diri dengan segala perlindungan, dengan sunscreen, dengan topi, kacamata yang ada gininya itu loh, yang ada penggelapnya, apa yang namanya, aduh tiba-tiba saya lupa. Tiba-tiba dia gelap, apa ya, bantu saya yuk, tiba-tiba nanti saya ingat. Nah, semoga aja. Nah itu, jadi banyak hal yang harus dipersiapkan. Tapi kalau emang bisa diundur sih diundur aja ya, kalau gak penting-penting banget. Tapi kalau pengen-pengen banget ya harus terlindungi. Beda sama zamannya pada zaman dahulu yang emang benar-benar secuek itu. Tapi sekarang ya udah gini lah, udah melindungi diri, takut nanti gosong. Biaya skincare gak murah ya, walaupun saya gak banyak pakai skincare, cuma ya lumayan juga. Kalau kulit kita yang biasanya kita rawat, tapi tiba-tiba dalam satu hari ya udah kena panas, benar-benar nggak worth it sih. Jadi harus terlindungi pokoknya. Kalau Anda gimana, boleh cerita yuk sambil request lagu favorit. Dan sekarang waktunya semua buat menyapa yang udah cerita, udah bergabung dari jam 1 siang tadi. Kira-kira ada siapa? Makanya kencangkan volume radio Anda, jadi biar bisa dengerin juga siapa tahu ada yang disalamin. Atau mungkin Anda mau salamin teman-teman, saudara, sahabat, atau orang spesial yang pengen banget atau dirindukan di siang hari ini, atau pengen diajak jalan-jalan, bisa banget langsung dikasih tahu aja di WhatsApp Telegram ya, 0811 3 4. Oke, ada Mbak Juninati, apa kabar Ibu Guru, baru pulang kerja, panas. Wah, kalau ini sih nggak bisa di skip ya, nggak bisa diganti karena kerja, kewajiban ya Mbak Juninati, mau nggak mau walaupun panas harus diterjang. Tapi nggak apa-apa, guru itulah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah ini panas matahari pun diterjang sama Mbak Juninati. Udah gini ya, udah pulang istirahat dulu mau Juni, biar kembali lagi, ademkan hati, tenangkan pikiran. Atau mungkin bisa langsung mandi kali ya, biar gak gerah. Kalau semua sih biasanya kalau habis datang dari tempat yang emang panas-panasan, pasti mandi. Mandi itu agak lama karena benar-benar pengen menikmati, pengen membuat diri tuh lebih adem. Kalau ada gitu juga gak sih? Karena kalau udah panas ya pokoknya nggak nyaman, keringat tuh berasa apa ya, kayak mengganggu gitu ya sahabat Pinggun. Tapi kalau Mo Jun hari ini request lagunya Westlife Chariot. Oke, thank you. Sekarang pingin tidur. Oh, pingin tidur ya, ya. Terjang segala yang ada. Oh, siap. Tapi awas loh, nanti gerbang sekolah yang terjang ya, bahaya nanti Mo Juninati.
Gerbang ditutup berarti terjang sama Juni nanti. Kalau terlambat kayaknya Mbak Juni gak pernah terlambat sih harusnya ya. Guru soalnya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Papa, oh ada PUBG. Hai PUBG, ada Papa Gion request lagunya Backstreet Boys I Want It That Way. Semangat siaran, terima kasih mengui panas. Nah, berarti rata panasnya hari ini ya, tidak ada yang dingin. Semua kebagian rata adil hari ini cuaca. Tolong guru. Iya loh, karena guru kan sudah menjaga di depan. Karena saya adalah siswa yang pernah terlambat. Jadi saya tahu guru-guru udah ada di depan gerbang biasanya menjaga gerbang kalau memang muridnya terlambat. Tolong guru katanya ya. Terus ada siapa lagi ya? Semua mau cek dulu dan mau sapa. Ada Mbak Ratna. Tadi Mbak Ratna ikutan juga mini vote sambil request lagunya Heading Home Alan Walker. Happy weekend. Kalau cuaca panas, cetar cari tempat liburan yang lain aja. Kalau nggak ada gitu, liburan di rumah aja. Eh bener, kayaknya Mbak Ratna udah ada free village khusus ya. Liburannya di samping rumah itu udah ada view. Udah sangat alami sekali ya Mbak Ratna. Jadi nggak perlu kemana-mana, atau mungkin nanti buat coffee shop aja di sana biar ramai. Sekarang kan lagi zamannya coffee shop ya Mbak Ratna. Siapa tahu nanti ya. Jadi ladang cuannya Mbak Ratna. Jadi bisa menikmati free village yang ada, menikmati gemericik air, aliran sungai yang benar-benar menenangkan. Menenangkan gak merenal atau bikin was-was malahan. Oke, lanjut. Aku tipe-tipenya mageran karena kalau keluar karena Mbak Ratna. Di rumah sambil masak-masak, oh lagi masak-masak. Terus enjoy with you, wow. Surga dunia ya Mbak Ratna. Terus ada Mbak Tian juga. Halo Mbak Tian, apa kabar? Requestnya Michael Learn to Rock, Bring It On. Bring It On, oke yang baru ya. Berarti have a nice week and selamat siaran, terima kasih. Terus ada Mami Ranggani, tadi lagunya gak ada di playlist, boleh terserah katanya. Oke deh, kalau mungkin Mami nanti ada ide lagu apa juga boleh kasih tahu ya Mami ya. Jadi ngikutin aja ya lagu-lagunya. Nah lo, sahabat Mami apa yang bantu yuk. Kita diserahkan sama Mami Ranggani untuk memilihkan lagu. Jadi Anda bantu saya juga pilihin lagu yang bakal kita dengerin sampai jam 4 sore nanti. Biar bisa menghibur Anda yang lagi di jalan, biar tidak mengantuk. Apalagi jam-jam seperti ini, jam 2 siang itu udah mulai ya, mata agak berat. Apalagi kalau lagi di jalan. Nah siapa nih lagi di jalan, rasa kantuk memang agak-agak sulit untuk dihindarkan. Tapi tetap ya, tetap bikin semangat sambil nyanyi-nyanyi. Gimana caranya rasa kantuk itu bisa kita kalahkan? Kalau kata Mujur nanti terjang aja. Ya. Terus lanjut lagi, ada yang belum saya baca. Oh tadi ada Kakak Okta di mengui selamat siang Kak Okta, apa kabar? Semoga happy ya di sana, sehat juga. Raimla Ode Ikro, salamnya buat semua, selamat dan semangat siaran. Terima kasih. Makasih ya Kak Okta, semoga hari ini walaupun panas tetap happy ya, panaskan semangatnya, jangan sampai kalah dengan panas matahari. Walaupun emang panas matahari sangat cetar banget ya, tapi kita harus lebih cetar. Wow, matahari kok diajak saingan ya. Terus ada Mbak Dian Kesuma request lagunya Gigi Perle Sailor Song. Terus kalau cuaca panas aku nggak jadi liburan dah, males, mending di rumah aja kangguin malam aja nongki-nongki cantik. Oh iya, banyak orderan ya Mbak Dian ya. Lebih baik saya bisnis ya, cuan dapet, panas enggak ya, daripada saya tersiksa gitu gak sih. Coba membaca gini ya pikirannya Mbak Dian ya. Tapi salamnya buat Sukma, moga Isyana cepat sembuh ya, cepat sembuh ya buat adik Isyana yang cantik. Suma semangat siaran dan thank you juga. Ada Mbak Panca yang sudah stay tune request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Tapi kayaknya kita gak akan sedia aku karena gak hujan-hujan nih. Gimana dong Mbak Panca, panas terus, tapi gak apa-apa lah, syukuri aja lah ya. Semoga hujan-hujannya ke tempat-tempat yang memang sekarang lagi membutuhkan. Kan banyak banget ya wilayah-wilayah di Indonesia yang kayaknya lebih membutuhkan hujan. Kita ikhlas kok biar semuanya bisa cepat gitu ya, cepat artinya yang musibah-musibah seperti kebakaran itu bisa terpadamkan biar nanti cepat normal lagi, kan tidak mengganggu negara lain ya. Karena asap-asap itu kan juga sudah mengganggu di beberapa batas-batas negara seperti berita yang Suma infokan tadi. So kita doakan yang terbaik saja. Terus lanjut ada Mokadek, tadi terima kasih udah menyapa, sudah lagunya di play juga.
Ada Madesa Maria nih yang sudah stay tune di Tabanan. Gimana kabarnya? Happy weekend buat semua sahabat Penguin. Semangat siaran, terima kasih. Makasih lagunya Still dari Karol G. Oke, surga buat aku semua. Wih, surga banget ini, halamannya asri. Siapa sih yang gak betah kalau kayak gini? Apalagi kita yang merawatnya, Marat. Nah, semua setuju sekali ya, karena duduk di ruang makan, lagi lo sungai depan mata, terus suara sungai ngalir, suara burung liat, suara daun bambu, dan suara kicir bambu, itu kayak menenangkan. Jadi gak perlu kemana-mana, kayaknya Marat nanya ngapain panas-panasan, kita udah punya tempat teduh di rumah gitu kayaknya ya. Jadi Marat sudah punya tempat yang baik, ngapain? Mungkin liburan nanti buka tiketnya di tempat Marat aja kali, Marat tiketin aja nanti buat coffee shop. Tapi kalau semua free ya, free masuknya. Terus ada siapa lagi ya yang belum saya bacain? Ada Abdul. Hai Abdul, apa kabar? Lagunya Training Session dari Dua Lipa. Kalau aku sih tim siapkan pelindungan diri aja, karena udah direncanain lokasi dan waktu liburannya dengan baik. Jadi gak mungkin kalau dibatalin, kecuali kalau ada kepentingan lain, sesuatu yang urgent ya, baru itu beda cerita. Intinya apapun cuacanya akan aku terabas. Oh, main terabas aja selagi masih aman. Oh iya iya, berarti tetap memperhitungkan keamanan. Keren nih, keren. Jadi walaupun asal terabas, tapi tetap kalau masih aman, gas. Kalau enggak stop ya, inget ngerem ya. Jangan asal terabas. Makasih Kak Suha, makasih juga Abdul. Happy weekend hari ini. Kemana jalan-jalannya? Kemana menterabas hari ini? Jangan diterobos-terobos aja ya. Walaupun gitu, walaupun semangatnya luar biasa, tetap patuhi aturan berlalu lintas. Wah, jadi kesana. Halo Rian Putra, Rian Putra juga sudah request lagunya Peggy Goo, Woman. Oke, thanks a lot semua, thanks a lot juga buat Rian Putra. Oke, happy hari ini deh, ramai yang cerita juga. Kalau Anda mau cerita juga silakan yuk sahabat. Kenapa pagi kalau Anda lagi liburan, pas banget cuacanya panas, mendukung. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan putar balik ke rumah saja, ke rumah Mak Ratna? Menikmati view ya. Ini tiba-tiba ada yang datang nanti Mak Ratna, tapi semua belum sebut di mananya ya. Nanti coba kepoin aja ya. Ini rumahnya di pinggir sungai, ada coffee shop nggak? Tiba-tiba Mak Ratna jualan kopi loh di sana, bisnis langsung ya. Jadi CEO Batu Bulan, nggak, CEO Dharma Sabe udah ada, CEO Jimbaran Moromi juga ada, sekarang Batu Bulan juga nambah cabang CEO-nya ya. Senang deh kalau sahabat pindah-pindah ini banyak yang jadi CEO, semua jadi happy, semua ketularan juga. Tapi happy juga kalau Anda cerita hari ini ikutan mini vote sahabat pindah-pindah, boleh bergabung cerita ini kalau lagi cuaca panas, pas Anda liburan, apa sih yang akan Anda lakukan? Apakah cuek aja ya udah, yang penting nikmati liburan? Atau mungkin Anda tipe yang harus mempersiapkan diri, siapkan perlindungan agar diri kita tetap aman, tetap nyaman dalam liburan? Atau mungkin Anda tim yang ganti hari, atau mungkin gak jadi liburan, atau ganti tempat liburan? Boleh cerita sambil request lagu favorit sampai jam 4 sore. Dan spesial buat Mbak Panca, nongki-nongki yang lagi jalan-jalan ya. Lagi pas banget, lagi jalan-jalan yang ikutan mini food juga. Tadi apa ya mini foodnya? Kayaknya cuma belum bacain deh. Langsung deh, cuma bacain. Kalau Mbak Panca ini kebetulan lagi OTW liburan, walau cuaca panas tetap aja gas. Yang penting siapin segala peranti untuk menepis panas, seperti sunscreen, jangan sampai lupa, masker, topi, tumbler, jangan lupa isi full karena harus cukup minum, benar, biar tubuh terhidrasi dan fokus tetap terjaga. Apalagi yang lagi nyetir, yang lagi beraktivitas, yang menuntut fokus yang cukup tinggi, itu harus minum, makan, biar nanti tubuh kita juga bisa support kita dengan baik. Oh iya, aku di dalam mobil aja pakai topi, masker, sarung tangan, dan jaket rumah, gak panas tuh gak panca. Ini sih benar-benar definisi melindungi diri banget ya, sampai di dalam mobil pun loh. Ini dalam mobil apa? Angkot? Atau gimana? Atau mungkin pick up kali ya, yang terbuka, atau gimana Mbak Panca? Karena tetap pakai gini loh, pakai jaket, gak panas tuh ya. Mungkin AC-nya super kali ya di dalam. Tapi gak apa-apa, seneng deh kalau kayak gini. Jadi sangat prepare banget jadinya, terus kita bisa melindungi diri. Gimana caranya membuat diri kita nyaman? Nah, kalau Anda gimana? Boleh cerita juga yuk sahabat Pina FM. Ada tim yang cuek aja kalau lagi liburan cuacanya panas, atau ada hal-hal atau tips

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pengguna FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Sahabat Pengguna FM, atlet tekbol tunggal putri Indonesia, Sumaya, membukukan kemenangan pada laga semifinal Asian Games 2026 yang berlangsung di Higashi Sports Center Nagoya Aichi pada Sabtu 19 September pagi. Sumaya menghadapi wakil India Quimsy Joaquim De Souza yang berstatus sebagai juara grup A. Dengan keberhasilan masuk final, Sumaya sudah memastikan medali perak bagi Indonesia. Kendati demikian, Sumaya pun memiliki target meraih emas sekaligus mencatatkan sejarah sebagai atlet pertama yang menghasilkan emas dari cabang olahraga tekbol yang baru kali ini dipertandingkan di Asian Games. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Sport Update di Quality Time.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glandis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, ini saya kutip dari Instagram Creative Walk. Jadi kalau ngobrolin tentang hewan gitu ya sahabat Penguin FM, ada aja hal-hal unik yang mereka lakukan. Salah satunya adalah panda merah. Jadi ketika terancam ya, ketika merasa takut, panda merah ini berdiri dan angkat tangan. Bukan tanda menyerah, tapi ada maksud dibaliknya. Jadi ini sekilas mirip kucing, panda merah ternyata punya cara unik buat menghadapi ancaman. Hewan mungil berbulu kemerahan ini hidup di kawasan pegunungan dan juga hutan bambu di sekitar Himalaya hingga Cina ya, sahabat Penguin FM. Nah saat merasa terancam, panda merah akan berdiri sambil mengangkat kedua tangannya. Pose ini dilakukan untuk membuat tubuhnya terlihat lebih besar di depan lawan, jadi biar lebih garang gitu ya. Padahal dia itu mungil. Jadi lucu banget kan? Gimana nih menurut Anda sahabat Penguin FM?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Aduh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

Pingwin FM, your sweet music station. Sob Smart, stay happy. Westlife, Chariot, sahabat Pingwin FM. Lagu spesial buat Bu Guru kita, ada Mbak Juninati yang tadi katanya mau istirahat ya. Semoga sempat didengerin lagunya. Takutnya udah gini nih, udah bermimpi. Bermimpi di siang bolong karena tidurnya siang-siang. Tapi gak apa-apa, karena tadi habis ngajar pasti capek ya. Menerjang segala hambatan, panas yang membahana, yang cetar, tapi tetap di hadang sama Bu Juninati biar tetap bisa mengajar anak didiknya. Keren, mantap. Tapi Anda juga keren ya, hari ini sudah stay tune di Quality Time. Jadi bisa banget nih barengan lagi ngobrol sahabat Navem. Kalau lagi cuaca panas kayak gini, nah apa sih yang Anda lakukan ketika pas banget Anda juga berencana untuk liburan? Apakah Anda tim yang cuek, yang penting liburan aja, gak mikirin ya, gak mikirin panas, kulit terbakar, nanti hitam gak? Itu belum ada di pikiran Anda, jelas cuek aja, yang penting dapat liburan. Itu karena saya pernah merasakan dulu ya, di fase-fase mungkin masih sekolah, masih SMA gitu, yang masih enak-enaknya buat ngelayap gitu ya, jalan-jalan. Jalannya ke pantai siang-siang bolong, ya panas, nggak ada sunscreen, terus ya udah kayak ya nggak mikirin apa-apa, nggak sampai ke sana pikirannya. Tapi kalau disarang no ya, saya nggak boleh, nggak mau. Kalau sekarang dengan tawa perlindungan untuk ke pantai, apalagi siang-siang bolong seperti ini, skip aja kali ya, cari tempat lain, mungkin bisa ke gunung dan di tempat dingin juga, yang biasanya notabene dingin atau di seperti di Bedugul atau kaki temani juga. Kalau siang-siang kegini panas juga sahabat pengendara, ada yang lagi di sana nggak sih? Gimana cuacanya? Karena saya pernah juga pas melewati jalur Kintamani yang kalau kita lihat bayangkan itu siang-siang dingin ya, enggak. Panas ya, tetap panas. Bedugul juga sama. Jadi kayak hawa dingin tapi panas, malahan agak sedikit gini apa namanya, membuat kurang nyaman juga. Jadi ya siap-siap aja. Tapi kalau saya sih biasanya kalau ke Bedugul itu pasti pagi. Kalau ke kita mana juga pagi biar menikmati sunrise. Itu enak banget. Jadi dinginnya benar-benar dingin. Jadi merasakan benar-benar enak. Kalau siang itu panas tapi udara dingin, itu agak agak gimana ya? Panas tapi dingin. Nah, gitulah. Gado-gado gitu ya. Nano-nano kali ya. Jadi bermacam-macam rasanya. Ya, jadi itulah sahabat. Benar, kalau Anda seperti apa? Boleh cerita sama Suma Wijaya. Awal lagi jalan-jalan ke Agustus ini. Gusto mah di mobil ya, melindungi diri. Jadi pas banget. Jadi kalau udah tahu panas ya udah jangan motoran. Jadi pakai mobil kayak sama kayak Gusto nih. Dia lagi jalan-jalan pakai mobil, ya aman, terlindungi Gusto ya. Tim yang tetap berangkat glamping Ultah Aji Tudibia Ring Glamour Camping Bedugul Bali dengan persiapan ekstra agar libur tetap seru meskipun cuaca panas. Ya benar, Gusto bilang kemarin, kapan ya, kapan hari ya Gusto kemarin ya, benar ya. Tapi sempat bilang emang Gusto ini mau gini, mau glamping. Tapi Bedugul gimana Gusto, masih panas? Karena semua juga sempat ya siang-siang kesana panas. Tapi kalau malam udah sore itu udah dingin lagi. Karena pernah camp di mana ya, Dadah Buyan ya dulu. Itu pernah camp sahabat Minabam, semua jadi cerita nih. Benar-benar kalau siang panas, tapi kalau sore menjelang malam tuh dingin banget sumpah, apalagi udah mulai gelap langitnya, itu dingin tapi enak. Kalau kita ada api unggunnya, lagi nostalgia ya momen-momen itu. Benar-benar momen yang keren, makanya suka banget kalau ada di tempat dingin, kayak camping, terus ada api unggunnya, di tengah-tengah kedinginan, tapi kita dihangatkan dengan suasana kebersamaan. Nah, itu keren banget. Kalau Anda suka juga, boleh cerita. Jadi panjang ceritanya, gak apa-apa. Yang penting kita happy hari ini. Apa itu gini ya? Apa itu skip-skip? Yang penting happy aja. Kalau Anda mau cerita, Anda mau sapa-sapa, silakan sambil request lagu juga masih bisa. Masih ada 1 jam lagi buat semua ujian nemenin Anda di Quality Time. Jadi boleh langsung cerita aja, ada Dokter Tama, ada Gemang juga. Oh, di jalan ke Bedugul mendung tanpa panas. Wah, terima kasih infonya. Jadi ini info A1 ya.
Dari kakak Gemang yang lagi di jalan, berarti mendung di sananya tanpa panas. Oke, baguslah kalau kayak gitu. Jadi nyaman perjalanan, karena pastinya orang-orang kesana seperti saya sendiri juga kalau ke Bedugul itu adalah pelarian dari panasnya perkotaan. Jadi pengen suasana yang dingin. Kalau memang lagi mendung dan nggak panas itu sih asik ya. Terus ada Dokter Adi Pratama, thank you ya buat Kak Gemang, semoga happy di sore hari ini. Kalau Dokter Adi Pratama, Dokter Tama ya, saya lengkapin banget lagi bacanya. Dokter Tama apa kabar sore hari ini? Semoga happy lagi OTW pulang setelah selesai praktik di Tabanan. Wah, hari Sabtu juga kerja dok ya, mantap sekali. Memang dokter ini pahlawan ya bagi para pasiennya, karena harus kalau dokter libur kan kita agak susah ya. Jadi thank you ya Dokter Tama, walaupun weekend tetap menyempatkan untuk bekerja, karena pastinya banyak membutuhkan Dokter Tama. Semoga perjalanan sore di hari Sabtu ini lancar, aman sampai tujuan, dan buat semuanya yang masih di jalan semoga selalu diberikan keselamatan. Thank you buat Dokter Tama juga, semoga selamat di jalan ya, biar doanya juga sampai ke Dokter Tama dan juga semua sahabat Bina FM yang mungkin hari ini juga masih di jalan, biar tetap selamat, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga keselamatan kita juga pengendara lain. Pastinya semua pengen ya sampai tempat tujuan dengan sehat, dengan keadaan yang memang bagus gitu ya. Jadi tetap patuhi aturan lalu lintas dan hati-hati di jalan. Kalau ngantuk boleh menepi dulu, apalagi kalau di Bedugul ya udah mulai banyak ada tempat-tempat singgah, bisa ngopi-ngopi ya. Atau mungkin sekadar beli bakso untuk menghangatkan perut biar rasa kantuknya sedikit hilang, bisa. Jadi enjoy perjalanan. Itu keren banget sih. Kalau semua biasanya beli bakso. Jarang-jarang saya makan bakso, tapi kalau udah ke Bedugul ya udah beli bakso. Kalau Anda gimana? Ada yang punya cerita yang sama? Kalau kayak emang gimana? Malah macet di Jalan Baturiti Mekarsari. Wah, thank you infonya. Nah, ini. Harap bersabar juga, karena mungkin banyak juga yang beralih ya, pengen suasana Bedugul. Jadi ya ketemunya di sana barengan, macet deh akhirnya jalur. Tapi semoga aja nanti buat Kak Gemang bersama siapa? Sama keluarga kali ya yang lagi jalan-jalan di Bedugul, semoga nanti cepat lancar ya. Bim selabim abrakadabra. Mulai sekarang jalanannya lancar. Sulap kali ya, tapi semoga aja. Kira doain yang baik-baik nih buat Gemang, biar langsung lurus jalannya, biar langsung kemacetan itu tiba-tiba hilang gitu. Wah. Oke deh, tapi Anda jangan hilang dulu, jangan kemana-mana, karena semua masih setia nemenin juga sampai jam 4 sore. Langsung yuk kasih tahu, bantu saya untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Lagu baru mohon izin untuk mengantre dulu, karena ini dari Steel, dari Mak Desman masih mengantri juga. Terus dari Michael dan Turok buat Mak Tian juga masih menunggu ya untuk bernyanyi. Tapi gak apa-apa, masih cukup kok kalau mau request lagu baru, cuma agak bersabar aja. Lagu lama bisa, lagu dari tahun 2019 sampai awal 2025 juga masih aman banget. Jadi boleh langsung kasih tahu aja. WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook at Pingguna FM Bali, X at Radio Pingguna FM. Wah, Dokter Tapa ikutan gini nih, ikutan mini vote. Tim siap gempur menghadapi panas. Panas bukan alasan batal liburan. Tinggal siapin perlengkapan perang. Wah. Udah bawa senjata nih ya Dokter Tama. Senjatanya bukan gini ya, bukan bambu runcing, bukan. Tapi sunscreen, air minum, topi, dan semangat jalan-jalan. Bener dong. Semangat jalan-jalan, jangan sampai lupa duit juga, Dok. Ya, kalau liburan enggak bawa duit agak gimana gitu ya. Kurang semangatnya. Jadi kalau bawa duit yang banyak, keren sih, Dok. Atau mungkin bawa cemilan. Kan ada tuh kapan ya, Pak Suma bilang topiknya jalan-jalan juga cemilan pas macet di jalan. Enak kali sama keluarga. Gemang udah bawa cemilan belum? Lagi kena macet soalnya di Baturiti Mekarsari ya. Boleh sambil ngemil di jalan, sambil cerita kapan lagi gitu ya. Macet, terus bisa berkumpul sama keluarga. Kalau biasanya kan di rumah ya ketemunya paling bentar aja. Nah sekarang nih Tuhan memberikan waktu yang baik ya, walaupun mungkin di tengah-tengah momen yang kurang baik itu macet, tapi ada waktu loh yang bisa kita gunakan untuk lebih dekat, lebih ngobrol bareng keluarga. Nah jadi bisa dimanfaatkan buat Anda yang mungkin hari ini merasa aduh kok macet ya, lama banget perjalanan, gak apa-apa, ambil hikmah positifnya. Dan juga aduh kok panas ya, ambil juga hikmah positifnya untuk lebih
memiliki persiapan lagi seperti dokter Tama. Keren loh, dipersiapkan segala sesuatunya. Apa itu batal liburan ya dok ya? Pokoknya kalau panas tempur, perang gitu ya. Bablas ya, biar nanti langsung liburan. Keren. Semua suka semangatnya. Yuk semangat lagi sampai jam 4 sore. Kirim request lagu Anda, bergabung di Quality Time sampai jam 4 dengan nomor yang masih sama di WhatsApp Telegram. Bisa dikirim di 0811 393 494, dan juga bisa di sosial media kita. Langsung aja yuk, semua tunggu requestannya, biar hari ini kita bisa menikmati hari-hari yang benar-benar kita tunggu-tungguin ya. Karena weekend itu kan datangnya agak lama dalam seminggu, jadi boleh lah kita bikin happy. Siapa tahu nih hari ini bisa menjadi hari terbaik untuk Anda. Best day of my life.

0: Earth, stop smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: spesial buat Mbak Desmar ya, Desak Mariani, yang udah stay request lagunya ini, lagu dari Karol G dan juga Bruno Mars, Still With Me. Gak still aja ya. Jadi yang Still With Me itu adalah Anda sahabat Minafem. Jadi kita masih bareng di Quality Time. Jadi bisa langsung yang mau request lagu favorit sambil menikmati liburannya, karena kayaknya banyak banget yang liburan ya. Hari ini gue liburan. Terus tadi Kak Gemang juga liburan gak sih? Atau mungkin ada agenda khusus ke Bedugulnya? Tapi thank you banget loh, lagunya Sing Keng Keng. Ya berarti udah ikhlas ya merasakan kemacetan yang ada di Bedugul juga panas. Tapi enggak kok, kalau kata Kak Gemang, kalau di Bedugul masih gini ya, masih adem ya, masih mendung di sana. Kita aja yang panas di perkotaan ya, gak apa-apa deh. Biar Kak Gemang tetap adem hatinya ya, untuk menikmati suasana yang ada di sekitar Bedugul dengan kemacetan yang ada di depan. Tapi semoga aja cepat gini ya, cepat terurai macetnya, biar nanti bisa sampai di tujuan. Walaupun mungkin ini katanya udah 30 menit lagi nyampe tujuan. Wah, jadi semoga aja nanti pas sudah sampai gitu kan, udah deket dan bisa bertemu sama siapa? Sama orang yang memang pengen ditemuin ya. Kalau mungkin pulang kampung, soalnya nggak bilang nih liburan atau pulang kampung. Kalau pulang kampung kan ketemu sama sanak saudara ya biasanya. Terus ada Mbak Dayu Darmayanti, selamat bergabung. Kalau Mbak Dayu ikutan juga ya. Kalau saya sih pilih siapkan perlindungan diri, karena daripada liburan di musim hujan kayaknya bakal lebih ribet. Betul Mbak Dayu, saya setuju. Karena kalau musim hujan ya, apalagi kita pakai motor ya, bawa mantel, terus belum lagi nanti kena angin, agak ribet. Habis itu cuci motor lagi, cuci mobil juga. Ya kali habis kehujanan gak dicuci, nanti karatan loh. Agak repot emang ya. Mbak Ayu, ya kita syukuri aja apapun itu. Semoga nanti gitu ya, yang namanya kita liburan pengen happy, kita bisa merasakan suasana yang happy juga, menikmati keceriaan yang ada. Lagunya pengen yang Bentuk Cinta dari Eclat Story. Oke, lagunya ada, ditunggu ya buat Mbak Dayu yang udah stay tune. Tampaknya lagi liburan nih Mbak Dayu. Semangat ya kalau lagi liburan. Semoga hari ini bisa menikmati suasana yang ya seperti ini, panas lah ya. Kita nikmati saja, tidak bisa protes, syukuri saja. Tapi yang wajib disyukuri ini adalah, ada loh sahabat Minafem, informasi tentang salah satu yang bakal tampil di Indonesia. Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu deh, biar gak lupa. Nanti saya sapa dulu yang udah gabungan, yang sudah bergabung ya, dari fanpage Facebook kita di Pink Minafem Bali. Ada Koming Suwerti, selamat bergabung. Terus ada Iwayan Berata juga, apa kabar dari Batu Bulan. Ada Wayan Sukerti, Dek Dimahes dari Angantake. Terus ada Ian Sutama dari Banjar Sangnya Kekeran Mengui. Ada Kobing Suwerti dari Sibang Kaje. Terus ada Pandit Tombong Naksro Kadan dari Bangli. Terus ada Bobo, hai Bobo. Ada Dewa Boncu juga sudah menyapa dari Kedewatan Ubud. Ada Madi Hendra, apa kabar dari Desa Tua Marga Tabanan. Terus kalau dari Lombok juga sudah ada menyapa kita. Ada Igede Sudana, hai Gede di Lombok, apa kabar? Semoga happy ya siang hari ini di Quality Time. Terus kalau dari Telegram, saya cek dulu lagi sekali. Oh, tampaknya udah semuanya, dan lagunya udah semua saya play. Jadi thank you banget ya buat sahabat Minafem. Waktu kita masih ada sampai di jam 4 sore. Jadi silakan langsung aja kasih tahu semua uji ya, kalau memang Anda ingin dengerin lagu kesukaan, lagu favorit dari playlistnya Pink Minafem Band. Lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa. Dan sekarang artis mancanegara siap juga untuk bernyanyi di Indonesia. Ini ada someone lah. Ada yang penasaran kira-kira siapa yang bakal berkunjung ya. Ini akan mengadakan tour ya di Indonesia. Tepatnya itu di, coba saya intip bentar deh biar makin penasaran. Ini di Jakarta ya. Jadi ini akan ada di International Stadium JIS di bulan September ini. Nah, deket banget. Ya, udah pada penasaran. Oke deh, gak baik katanya ya kalau buat orang penasaran. Oh, ada Mbak Desmar, katanya Tabanan Angkota agak mendung. Gimana ya dok ya? Dokter Tama sudah menebak-nebak. Tapi biar gak penasaran ya dok, langsung aja, karena kata pepatah gak baik membuat orang penasaran. Ya biar kita gini ya, seneng semuanya, biar gak penasaran, takut loh. Jadi langsung aja, kira-kira siapa yang bakal tampil di Jakarta di September ini.
1: Rumors.
0: Ya sahabat pengguna FM, jadi yang kita maksud adalah The Weeknd. Perluas tur stadion bersejarah ke Asia 2026, Jakarta masuk daftar destinasi di mana Live Nation dan Temp Present dengan bangga akan menghadirkan superstar global triplicate diamond The Weeknd ke Jakarta sebagai bagian dari tur stadion pemecah rekornya After Hours Till Dawn Stadium Tour. The Weeknd akan tampil secara langsung di Jakarta International Stadium JIS ya pada 26 sampai dengan 27 September 2026 dalam rangkaian tur Asia yang sangat dinantikan dari tur global tersebut. Ini saya baca dari okzoneseleb.com dan rangkaian tur Asia ini dimulai pada 20 September di Belluna Dome Tokyo dan berlanjut ke Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong sebelum ditutup pada 4 November di Kuala Lumpur. Tur Asia ini menandai babak terakhir dari After Hours Till Dawn Stadium Tour sekaligus kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk menyaksikan pertunjukan secara langsung. Nah, siapa nih yang sudah siap untuk menontonnya? Semangat ya. Semoga kebahagiaan.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

Bingung FM, your sweet music station, stop smart to happy. Satu lagu dari Fool's Garden, Lemon Tree, spesial buat Andra yang udah request dari Telegram. Hai Andra, thank you banget ya, untung pas ya. Untung masih muat lagunya, kayak bisa gak ya, bisa gak ya, oh bisa ternyata. Ya, semoga Andra bisa dengerin lagunya hari ini. Terus kalau dari WhatsApp ini ada Abu Guru yang katanya ketiduran, ngopi dulu katanya temenin Teh Hijau. Ya lo, apakah Teh Hijau bakal kembali bertahan di minggu ini? Nah. Apakah bertahan Teh Hijaunya Mbak Juni Nati dan juga sahabat Pingun FM? Makanya habis ini udah ada Ade dan juga Wibi di Pingun Hot Music Chart yang akan menginformasikan lagu-lagu yang masuk ke chart. Jadi kira-kira siapa ya yang bakal menjadi jawara? Udah ada ya yang punya jagoan baru hari ini atau mungkin masih sama di Teh Hijau? Makanya tungguin pokoknya kira-kira siapakah yang akan menempati jawara Pingin Hot Music Chart di minggu berikutnya. Bakal kita simak bareng-bareng. Tapi sebelumnya semua mau ucapin terima kasih banget buat semua sahabat Pingin FM yang sudah bergabung dari jam 1 sampai jam 4 sore masih bersama semua ujian di Quality Time. Thank you banget, dan juga semoga semuanya happy, happy, bisa terhibur, dan nanti bakal dilanjutin lagi gitu ya. Kita akan tahu apakah yang akan menjadi jawara. Semua sudah gak sabar banget nih, pengen tahu juga. Bukan anak aja yang penasaran, semua juga penasaran. Jadi kita sama-sama penasaran. Makanya ada Kadek Giri tadi request lagunya Simple Plan yang jet lag. Maaf banget, ini waktunya udah gak sempat ya. Nanti di intermezzo weekend bareng Winda Juwanita bakal ada lagi, jadi boleh request di sana ya. Sekarang kita cek-cek dulu yuk siapakah yang nanti bakal menjadi jawara di Pingwin Hot Music Chart untuk minggu ini bareng Adi dan juga Wibi. Dan semua harus pamit dulu, oke? See you buat semua sahabat Pingwin FM, thank you banget. Pokoknya always happy, stay healthy, and have a good day. Happy weekend!

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy.
3: Yuhu.
2: Ketemu Sabtu, ketemu Wibi Nugra dan juga ada Yulia lagi di Penguin Hot Music Chart. 40 musisi yang jadi jagoan Anda minggu ini sudah dideretkan. Beserta poin-poinnya yang dihitung dari performa digital, jumlah request dan juga airplay. Dari 7 hingga 13 September 2026.
3: Yes, disusun seperti biasa oleh Wibi Nugraha, Musik Director, Betty Richardson, Scriptwriter dan Producer, Surya Winata, Mixman dan Vino Bramasta, Creative Designer. Ayo kita mulai Penguin Hot Music Chart 19 September 2026.
2: Yeay. Minggu ini pintu keluar diisi oleh 5 lagu yang dukungannya expired di chart ini.
4: Out from the chart.
2: Yang pertama DJ Goja, Jason Derulo dan Melody dengan singlenya Michiko.
3: Lagu suka anakku. Disusul juga Nona, ya ampun Nona juga pamitan sama Hong nih.
2: Bunga Citra Lestari dan juga Joslo juga enggak bisa lama-lama di sini. Sejak dukungan untuk Terpesona sudah harus tidak terpesona, dikeluarkan saja dari sini.
3: Caleb J gagal berbuat banyak di chart ini dan singlenya I Found You juga harus out dari sini ya.
2: Dan yang terakhir ucapkan selamat jumpa. Sampai jumpa pada Roni Parulian bersama singlenya Februari. Dadah.
3: Bye. Edisi kali ini dibuka dengan masih bertahannya Sienna Spiro yang bertahan di pintu keluar alias posisi 40 dengan membawa 157 poin dengan singlenya Great Expectation. 40.

0: Shayna Spiro mengungkapkan bahwa Great Expectation terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York. Kala itu dia menjalin komunikasi dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Setiap pagi saat keluar dari apartemennya, Shayna mengaku selalu berharap orang tersebut telah menunggunya di luar. Harapan itu kemudian berkembang menjadi berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pertemuan tersebut benar-benar terwujud. Namun kenyataannya orang itu gak pernah datang. Ngabarin aja enggak, padahal ada di kotanya loh.
1: Pak, kok kayak kenal kisah itu ya Pak ya? Tidak bisa memperbaiki posisi, Cat's Eye harus turun hingga posisi 39 karena didukung 170 poin saja untuk single mereka Animal. 39.

turun lagi. Minggu ini Hugel dan Solto sudah ada di peringkat ke-36. Jamaican Bam Bam mendapatkan 204 poin dukungan saja di minggunya yang ke-8. 36.

Minggu ini Oasis mencatatkan kenaikan 5 tangga setelah Wonderwall. Didukung 214 poin ke peringkat 34. 34.

0: membawa kabar besar untuk para penggemar Oasis ya. Band Britpop legendaris asal Inggris ini resmi mengumumkan rangkaian tour dunia Oasis Live 27 atau 27 yang akan digelar sepanjang tahun 2027. Tour tersebut akan menghadirkan 38 pertunjukan yang tersebar di Inggris, Irlandia, sejumlah negara Eropa hingga Amerika Serikat. Oasis Live 27 sekaligus menjadi kelanjutan dari kesuksesan tour ya, reuni Live 25 yang menandai kembalinya Noel dan Liam Gallagher ke atas panggung setelah 16 tahun berpisah.
1: Bisa naik 5 peringkat juga mengantarkan BTS menduduki peringkat 33 setelah Swim mengantongi tambahan 216 poin lagi. 33. Swim.

0: BTS memecahkan rekor pendapatan konser di 4 stadion besar Amerika Serikat selama rangkaian tur dunia Arirang di Amerika Utara ya. BTS ini meraup pendapatan sekitar 49,5 juta US dollar atau setara dengan 871 miliar rupiah dari penjualan tiket untuk 4 konser di Allegiant Stadium pada bulan Mei yang dihadiri oleh 246 ribu penggemar. Pertunjukan tersebut mencetak rekor pendapatan baru bagi lokasi itu, melampaui rekor BTS sendiri di tahun 2022 yang menempati peringkat kedua.
1: Setelah minggu lalu ada di peringkat ke-31, One Republic minggu ini ternyata cuma bisa mengumpulkan 240 poin yang membuat single Pay That Toll diturunkan ke posisi 32. 32.

0: Sementara itu NPD bisa naik 3 peringkat dan membawa single Sempurnanya. Aku betah banget ya ini lagu ya. Ke posisi 31 dengan 271 poin dukungan.
1: 31. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: saat mengadakan World Tour 2026 pada 23 hingga 26 Juli di 12 titik di Indonesia. NPD menggunakan konsep unik karena secara sekilas daftar lokasinya terlihat seperti berbagai negara di dunia. World Tour banget nih, ini NPD akut nih ya.
1: Yoi.
0: Namun seluruh titik konser tersebut ternyata merupakan plesetan dari nama-nama kota-kota di Indonesia. Konsep tersebut langsung ramai dibahas di media sosial karena mengandalkan permainan kata khas NPD yang mengundang tawa.
1: The real NPD.
0: Oh.
1: Udah dulu ya part pertama, kita akan segera kembali dengan persaingan 30 besar setelah jeda berikut ini.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
0: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
0: Your favorite music in one chart. Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sebelum kita melangkah ke peringkat di atasnya, Wibi Ade mau absen lagi nih mereka yang ada di peringkat sebelumnya. Di posisi 40, Shania Spiro, Great Expectation. 39, Cat's Eye, Animal. 38, Katy Perry, The One That Got Away. 37, Shakira and Burna Boy, Die Die. 36, Hugel Solto, Jamaican Bam Bam.
6: 35, ada Jennie Heaven. 34, Oasis, Wonderwall. 33, BTS, Wim. 32, One Republic, Faded Tall. 31, NPD, Sempurnanya Aku.
0: Naik yuk ke peringkat ke-30, kita menemukan Backstreet Boys dan singlenya Shape of My Heart yang mengantongi dukungan sebesar 271 poin.
1: 30, new entry.

0: Setelah selama beberapa tahun terakhir sering dikatakan mirip, bahkan banyak netizen yang membuat foto meme-nya, akhirnya Kevin Richardson, Backstreet Boys, dan Snoop Dogg bertemu.
1: Emang mirip sih.
0: Musisi yang sama-sama berusia 54 tahun ini bertemu di premier Paw Patrol The Dino Movie pada 2 Agustus lalu. Momen tersebut diabadikan dalam sebuah postingan di akun Instagram Backstreet Boys dengan captionnya, "It's finally happened, if you know, you know."
2: Sementara itu di peringkat ke-29, kita menemukan single yang minggu lalu ada di peringkat ke-27. Mereka adalah The Script yang mendapatkan 271 poin dengan singlenya Man in the Arena. 29.

0: Nasib baik tengah menghampiri Lucas Graham. Di minggunya yang ketiga, single Good Times didukung 303 poin lagi, sehingga menjadi re-entry di posisi ke-27.
1: Re-entry.

0: Bersamaan dengan pengumuman album, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya. Good Times lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan tradisi akustik.
1: Ketemunya entry pertama yuk di posisi ke-26. Selamat datang untuk Miley Cyrus. Woo! Dan singlenya Best Persuades yang membawa 303 poin dukungan awal. 26. New entry. Let's go.

0: Iris merilis single sekaligus video musik terbaru Best Pursuits ya, yang menjadi title track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembukanya. Sekarang Miley Cyrus kayaknya lebih suka dipanggil Miley aja deh.
1: Oh ya, gitu sih? Ya. Adrian Khalif tidak bisa bangkit lagi dan turun ke posisi ke-25. Single 2001 kali mendapatkan 331 poin saja. 25.

0: Clean Bandy dan Big P kembali mendapatkan kebuntungannya minggu ini. Buntung nih, Bu. Single I Don't Wanna Hurt You yang sudah berusia 11 minggu ini mendapatkan 364 poin lagi dan naik 7 tangga ke peringkat 23. Mungkin maksudnya keuntungannya kali ya.
1: Oh, be. Kan
0: mereka
1: dia
0: naik, deh.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, masa naik buntung? Kerbau kali, buaya kali buntung.
1: Buaya buntung. 23.

0: I Don't Wanna Hurt You dirilis 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan Luke Patterson menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, yaitu Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka.
1: Terjungkal di minggu keduanya, Gigi Paris dipastikan turun ke posisi 22 setelah single seller song hanya mendapatkan 365 poin. 22.

0: ketemu New Entry kedua.
1: Yeay.
0: Ada di posisi 21 ada Alex Warren dengan 426 poin untuk single mereka Emerald Eyes.
2: 21 New Entry.

0: buka babak baru dalam karirnya melalui album terbarunya Wild Child yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam setahun terakhir. Salah satu lagu yang turut menjadi sorotan dalam album ini adalah Emerald Eyes, lagu yang keren banget yang dipilih sebagai fokus track album.
1: 30 besar udah selesai, jeda lagi yuk sebentar yuk. Bibi sama Ade akan kembali lagi dengan persaingan yang lebih sengit. Kita sengit akan banget. Menyiapkan samurai-samurai kita di 20 besar. Don't go anywhere.
0: Mau perang.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
6: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sebelum bertemu dengan para penghuni 20 besar, kita intipin lagi peringkat di bawahnya tadi. 30 Backstreet Boys Shape of My Heart, 29 The Script Man in the Arena, 28 Sheila on 7 Sederhana, 27 Lucas Graham Good Time sebagai re-entry, 26 Miley Cyrus Best Persuade sebagai new entry pertama,
7: 25 Adrian Halif 2001 kali, 24 ada Henry Moody Meet You, 23 Clean Bandit Big Pig I Don't Wanna Hurt You, 22 ada Gigi Perez Silent Song, 21 Alex Warren Emerald Eyes as a new entry number 2.
6: Sudah sampai nih kita di posisi ke-20. Woo! Dan langsung kita ketemu sama single yang sayangnya harus turun.
7: Ya.
6: 10 peringkat pula. Karol G dan Bruno Mars yang membawa 452 poin dukungan untuk singlenya Still.

0: 46 minggu ada di sini.
1: Iya, no.
0: Taylor Swift ternyata masih bisa melesat loh dari peringkat 37 ke 19. Bisa semangat banget ya, yes. Mbak Taylor ini ya. Berkat dukungan yang bertambah menjadi 463 poin untuk singlenya The Fate of Ophelia. 19.

0: Taylor Swift mendadak menjadi kejutan dalam malam puncak Primetime Emmy Awards 2026 pada 14 September malam waktu Los Angeles. Meskipun Taylor Swift secara fisik datang ke pertandingan Travis Kelce yang dihelat di Arrowhead Stadium, Kansas, dirinya juga muncul dalam video yang ditayangkan saat Emmy Awards 2026 digelar. Dalam video sketsa bertema Law and Order Special Victims Unit tersebut, Taylor Swift menjadi cameo bersama Mariska Hargitay dan juga Ice-T.
1: Di minggu yang kedua, kotak memilih naik dari posisi 32 ke 18 ya. YOLO mengantongi tambahan 482 poin dari Anda. 18.

0: Vokalis Kotak Tantri menjelaskan pesan yang ingin disampaikan Kotak melalui lagu YOLO. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain.
1: 17 ketemu sama Michael Jackson ya, yang bisa naik 5 tangga. Single Billie Jean mendapatkan 493 poin di minggu yang ke-19. 17.

0: Melansir dari artikel Rolling Stone berjudul Michael Jackson Thriller 10 Things You Didn't Know and the Story Behind Billie Jean, secara garis besar, Billie Jean adalah representasi dari sisi kelam popularitas, paranoia, dan tekanan yang dihadapi Michael Jackson sebagai mega bintang. Lagu ini mengisahkan tentang seorang penggemar fanatik atau groupie yang secara sepihak mengklaim bahwa Michael adalah ayah dari anak yang dilahirkannya. Melalui penegasan lirik, "But the kid is not my son," Michael mengekspresikan rasa frustrasinya atas tuduhan palsu yang mengancam reputasinya. Ngeri ya, wah.
1: Rio Lascar dan Andi Rianto menunjukkan performa kurang baik juga minggu ini ya. Single Sumpah Mati turun ke posisi 16 setelah mendapatkan 512 poin aja dari Anda. 60.

0: Kita sapa New Entry ketiga minggu ini di posisi ke-15. Sudah datang KSI dan single mereka Huti Fruity yang mengemas 513 poin awal.
1: Oh, jadi India ya Huti Fruity.
0: Huti Fruity
2: 15. New Entry.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Cat's Eye membuka babak baru dalam perjalanan mereka lewat perilisan EP ketiga Wild pada 14 Agustus 2026. Comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang untuk sementara menjalankan aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Betterman dan Sofia Lavorteza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka.
1: Langsung ya dua orang. Keluar dari posisi 5 dan terdampar di peringkat ke-14. Itulah yang minggu ini terjadi pada BTS dan single mereka Come Over yang di minggu ke-11 mengantongi 572 poin saja. 14.

0: Perjalanan musikal lagu Woman tetap mempertahankan ciri khas Peggy Gou melalui produksi yang energik dipadukan dengan hook vokal yang mudah diingat. Adigideng, deng, deng, deng, deng. Serta karakter vokal Ira Starr yang memberi sentuhan baru pada lagu tersebut.
1: Rahim Laude di minggunya yang ke-8 ternyata harus turun dari posisi 6 ke nomor 12. Setelah Iqro hanya didukung 587 poin. Wow.

0: sebelum karakter yang dimainkan Inde Navarrete datang membantunya keluar dari cangkang tersebut.
1: 20 besar resmi kita tutup ya, karena sudah waktunya kita jeda yang ketiga. Jangan kemana-mana karena PHMC akan segera kembali bersama 10 lagu yang paling Anda favoritkan sama seminggu ini.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: September, shop smart, stay happy.
10: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.
11: Radio Penguin.
12: Kepada para penumpang silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.

0: kiranya green gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang. Radio
2: Penguin. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
8: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
9: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
13: Your favorite music in one chart.
12: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
13: Your favorite music in one chart.
1: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Penguin Hot Music Chart kembali lagi. Dan sebelum kita membuka 10 besar, kita ingetin lagi ya yang ada di posisi 20 sampai 11. 20 ada Karol G, Bruno Mars, Steel, 19 Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 18 Kotak, Yellow, 17 Michael Jackson, Billie Jean, 16 Rio Laskar, Andy Rianto, Sumpah Mati.
14: Di posisi ke-15 ada new entry ketiga dari Kate's Eye dengan Hooty Fruity, 14 BTS, Come Over, 13 Peggy Gou, Era Star Woman, 12 Ryan Laode, Crow, 11 Somber, My Body Isn't Ready.
1: Membuka 10 besar, kita sambut turunnya It Gitaf dan singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan, yang di minggu ke-45-nya mendapatkan 727 poin.

0: Perjalanan Ariana Grande dengan singlenya Hate That I Made You Love Me kembali menjanjikan. Dia memanjat 6 peringkat ke posisi 8 dengan jumlah dukungan 787 poin.
1: Number 8.

0: Ariana Grande buka suara soal rencana hiatus setelah perwakilannya mengumumkan bahwa dia akan mengurangi aktivitas publik setelah tour Eternal Sunshine berakhir pada awal September 2026. Ariana menjelaskan hal itu sudah lama direncanakan dan bukan keputusan impulsif. Hal tersebut disampaikan Ariana Grande di hari pertama dari 3 konsernya di United Center Chicago pada 3 Agustus yang lalu.
1: Temui Hot Shot debut kita for this week yang ada di posisi 7 yaitu...
0: Yeay!
1: Sawadika Lalisa yang mendapatkan 939 poin awal.
2: Number 7. New entry. Hot Shot.

0: Lisa Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbarunya Press Play dengan single berjudul Sawadika Sawadika Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resminya Loud.
1: Dengan 1024 poin, Ghea Indrawari bangkit dan melesat dari posisi 28 ke nomor 6 loh dengan singlenya 1000 kali. 6

0: Tari Nafas Borneo, dan Dia Indrawari membuka acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 batch kedua regional Kalimantan. Di acara tersebut tampak penari memakai kostum khas suku Dayak. Para penari berasal dari sanggar di Balikpapan Mawar Dance Company. Selanjutnya giliran Dia Indrawari melanjutkan mengisi panggung acara. Dia menyanyikan lagu Kebiar-Kebiar ciptaan Gomblo.
1: Ke peringkat 5 udah diisi sama Naik Kelas, singlenya Mamang Gue. Ini Saman, gue yang paling abadi. Lagu ini mendapatkan 1132 poin dukungan aja dari Anda ya. Sehingga minggu ini ternyata gagal loh mengancam posisi juara. Ya gak apa-apa lah ya. Number 5.

0: Naik dari peringkat ke-13 ke posisi 4 ada Dua Lipa. Dan singlenya Training Season yang di minggu ke-11-nya mendapatkan 1138 poin.
1: Number 4.

0: Sengketa Dua Lipa dan Samsung terkait penggunaan foto masih berlanjut ya. Kini pihak Samsung ini meminta Dua Lipa menghentikan proses gugatan karena menilai Dua Lipa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut penggunaan fotonya. Sebelumnya, Dua Lipa menggugat Samsung pada Mei 2026 dan menuntut ganti rugi sebesar 15 juta US atau sekitar 264,42 miliar rupiah.
1: Gede ya?
0: Iya, Dua Lipa menuding Samsung menggunakan fotonya pada kemasan produk untuk membantu menjual televisi tanpa izin.
1: Alright. Turun dari posisi kedua, Calipu dan Hikaru Utada sudah kita temukan di posisi ketiga. Setelah Home hanya mendapatkan 1.301 poin di minggunya yang ke-26.
2: Number 3.

Kembali mendekati posisi juara, Enau dan Ari Lesmana bersama sesi potret sudah naik ke peringkat 2 karena mendapatkan 1849 poin lagi untuk minggu ini. Number 2.

0: Tidak banyak yang tahu bahwa nama unik Enau menyimpan memori mendalam bagi sang pemilik nama asli, Putra Lesmana. Kakaknya Ari Lesmana. Putra Lesmana mengungkapkan bahwa Enau bukanlah sekedar nama panggung tanpa makna. Nama tersebut merujuk pada sebuah tempat yang menjadi saksi bisu awal mula kecintaannya pada dunia musik. Enau rupanya adalah nama komplek perumahan waktu dia kecil bareng keluarga di Pekanbaru, Sumatera. Di rumah Enau itulah dia bersama sang kakak Ari Lesmana pertama kali suka dan jatuh cinta sama musik.
1: Asik, saatnya kita siap-siap cari tahu juara, tapi kayaknya udah pada tahu ya. Tapi tetap nih, kita punya tugas buat review lagi peringkat 10 sampai 2. Posisi 10 ada It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. 9 Mahalini Percuma. 8 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 7 ada Hot Shot Debut Kita, Lisa Sawadika. 6 ada Gia Indrawari, 1000 Kali.
0: Di peringkat kelima ada Naikila dengan MMG My Man Gue. 2 Lipa Training Season ada di peringkat keempat. Nomor 3 Caliput Home bersama Hikaru Utada. Dan peringkat kedua ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: So, our champion for this week. Congrats again Tulus dengan singlenya Teh Hijau yang belum terkalahkan selama 11 minggu dengan 2750 poin dukungan.
0: Wow, 11 minggu loh, ada yang hilang.
1: Dari ku belakangan.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Indonesia Sport Summit atau ISS 2026 resmi berakhir di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta pada hari Minggu 13 September yang lalu. Penutupan berlangsung meriah dengan penampil Tulus yang sukses menghibur ribuan pengunjung. Suasana JICC semakin semarak ketika Tulus naik ke atas panggung dan Tulus membawakan sejumlah lagu yang langsung disambut antusiasme penonton yang telah memadati Hall B JICC Jakarta.
1: Hey! Bunda FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Selamat untuk Tulus ya, bersama singlenya yang viral, Teh Hijau. Yang mau lagu favoritnya bergabung dengan 40 single lainnya di chart ini, lebih sering dong di request, makanya di WhatsApp Telegram 08113939494. Request juga bisa lewat fanpage Facebook, Instagram, at Penguin FM Bali, X Radio Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM, atau di TikTok Penguin FM Bali.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja di www.radiopinguinfm.com. Hari Senin bakal diupdate ya. Wibi Ade pulang dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Lari.
1: Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

Pengen FM Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy. Selamat hari Sabtu, selamat malam Minggu. Sahabat FM-nya ada Winda Junita sampai nanti di jam 8 malam. So stay tune.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Satu single dari Disco Lines dan juga Cassidy dengan Love Story. Soalnya bisa bikin sore hari ini jadi lebih gemerlap gitu kan ya. Mungkin ada yang lagi di jalan, sudah mobiling, mau cari tempat dinner. Tapi mungkin kena macet di jalan. Ya udah sabar-sabar aja. Winda temenin pokoknya ya sampai nanti di jam 8 malam. Atau mungkin ada kali ya yang baru pulang dari kantor. Nah, weekend ini tetap bekerja. Sekarang lagi mobiling, mau balik ke rumah. Capek banget Winda. Intermezzo. Pokoknya semua kegiatan Anda Winda temenin sampai nanti di jam 8 malam. Siaran saya pendek banget, cuma 2 jam aja. Jadi kalau mau request lagu favoritnya, kasih tahu Winda dari sekarang. Jangan ditunda-tunda ya. WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Kemudian kalau mau follow kita di TikTok boleh banget. @FM Bali I-nya 2 di belakang dan streaming di live.radiopinfm.com. Coba saya cek dulu di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Oh ternyata sudah ada yang menyapa saya. Ada Gus Bawa, selamat sore. Ini mau dengerin lagunya Sesi Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana. Oke, aku siapin dulu lagunya. Mbak Ratna, selamat sore. Stereo Love dari Edward Maya. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih sudah request ya. Sore hari ini kegiatannya apa nih Mbak Ratna? Kepo banget sih Winda, pengen tahu deh. Ada Abah Waisal juga, selamat sore, katanya selamat bertugas aja sampai tuntas, terima kasih. Ada Yanbur Arini, selamat sore, ini mau dengerin lagunya adalah Ge Indrawari yang 1000 kali. Oke, aku siapin dulu lagunya. Kemudian di Telegram ada Mary, hai Mary, mau dengerin Mahal Ini yang Percuma. Oke, aku siapin. Kemudian juga ada Indra Perdana, hai selamat sore, mau dengerin Rio sama Andi Rianto yang Sumpah Mati. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Ada Dr. Ardi Pratama juga, selamat sore. Sore Kak Winda, bisa nih 2 lagu. Jangan bilang-bilang. Kalau misalnya waktunya ada, nanti boleh request 2 lagu ya. Tapi kalau misalnya rame, nggak bisa Dr. Tama. Sore hari ini mau dengerin lagu apa? Apakah dirimu masih bertugas? Atau udah santai-santai aja nih dok sore hari ini? Boleh dong sambil cerita sobat FM. Winda tungguin pokoknya ya cerita, mau update-update tentang sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang heboh gitu ya yang terjadi di minggu ini. Winda perlu tahu nih kayaknya. Boleh, boleh, boleh. Sampai request lagu favorit Anda bisa banget. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Kalau sekarang sih saya mau play dulu satu single terbaru ya. Mirip dari Mario Geklau dengan Tarik Ulur. Waduh. Seperti kisah cinta siapakah ini Tarik Ulur? Kita dengerin bareng-bareng yuk lagunya kayak apa.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Saat 6 kita sampai di Cinta Indonesia, makin banyak alasan kita untuk makin sayang sama negeri ini ya. Salah satunya adalah banyaknya prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman kita. Terutama dari kejuaraan Marching Arts. Wow. Jadi Indonesia, dari cnnindonesia.com ya beritanya. Indonesia sukses mengukir prestasi dengan menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang kejuaraan Marching Arts International Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, sebanyak 21 atlet muda yang tampil di bawah naungan Harmoni Suara Indonesia berhasil memboyong medali emas gold medal. Luar biasa ya, usai meraih skor 92.450. yang merupakan prestasi apresiasi tertinggi pada tingkatan high gold dari Dewan Juri. Ih, keren banget. Nah, kalau Anda mau tahu ini sebenarnya kejuaraan apa sih, Winda? Jadi Asian Music Games ini merupakan kejuaraan bergengsi tingkat Asia yang mempertandingkan cabang marching band, drumline, sampai color guard. Nah, ajang tahunan itu berlangsung pada tanggal 4 sampai 13 September kemarin saat NFM di beberapa arena di Malaysia. Nah, untuk pesertanya yang mewakili Indonesia, kemarin itu adalah para pelajar dari beberapa sekolah di Jakarta. Misalnya ada SDN Rawamangun, kemudian ada SDN Menteng 01, dan juga ada adik-adik kita SMP ya. Dari SMPN 107. Nah, pelatihnya yang bernama Eric Agustinus ini mengungkapkan bahwa tantangan terbesar selama proses persiapan ini bukan sekedar mengajarkan alunan musiknya, kemudian melainkan menyatukan ritme permainan anak-anak berusia di bawah 12 tahun supaya mampu tampil tenang dan juga harmonis di panggung internasional. Tapi ini buah disiplin sih pasti ya, marching band itu kan pasti latihannya keras ya. Karena kan ada banyak orangnya, harus harmoninya harus tepat juga. Pasti ya, pasti banget untuk latihannya juga berjam-jam saat NFM ya. Jadi sekali lagi selamat untuk tim dari Indonesia yang mengukir sejarah, mengukir juara prestasi di kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang kejuaraan Marching Arts International Asian Music Games 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Rigea Indrawari dengan Seribu Kali. Spesial buat yang sudah request, selamat malam. Ada siapa tadi yang sudah request? Ada Yan Bur Arini. Selamat malam, ini sudah request lagunya Seribu Kali dari Gea Indrawari. Terima kasih, selamat malam minggu juga ya. Yuk buat sahabat Neven lainnya yang pengen dengerin lagu favorit sampai menemani kegiatan di malam hari ini, lagi mau mobiling di jalan atau mungkin baru aja meluncur ke jalanan gitu kan ya. Boleh, kasih tahu Winda. Atau mungkin lagi ada yang santai-santai aja sama seperti Mbak Ratna nih ya. Lagi di rumah sambil merajut, ya ampun. Seru banget, tetap produktif ya di weekend ini. Coba kasih tahu Winda, kegiatan Anda di malam hari ini apa? Apakah lagi di jalan atau tetap bekerja? Coba kabarin sambil request lagu favorit Anda aja ya. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Langsung kirim ke sana. Oke, aku mau bacain dulu di sini. Selamat malam untuk Mbak Kade. Ini mau dengerin Mbak Kade di Sidemen ya. Mau dengerin lagunya adalah... Belum siap kehilangan. Oke. Salam buat semuanya aja yang kangen sama suaranya Mbak Dewi. Iya lagi. Bisa dengerin suaranya Dewi, Mbak Dewi itu di Inspiring Words. Masih ada di situ loh suaranya. Duh, saya juga jadi kangen kan. Sedih lagi loh nanti aku Mbak Kade. Terus ada siapa lagi di sini ya? Coba aku baca dulu. Ada Kakak Arima Hadi yang lagi nge-gym katanya. Ternyata kita satu tempat gym loh, tapi beda cabang. Nanti boleh lah ya, kita barengan ya. Kakak Arima Hadi, tapi aku agak mager kalau ngambil kelas loh, Kak Ari. Terus Kakak Arima Hadi yang lagi melipir katanya ke gym. Ya ampun, weekend-weekend gini rajin banget tetap nge-gym. Kakak yang satu ini tadi katanya mau dengerin lagunya adalah David Guetta sama Kelly Rowland yang When Love Takes Over. Sudah saya play, semoga tadi sempat dengerin sebelum mengangkat beban. Kakak Ari, thank you ya udah request. Kemudian juga ada siapa lagi di sini yang belum aku baca? Ada Mbak Kadek, Mbak Kadek Ayuni. Katanya lagi sama Kakak Adi juga ya, mendengarkan Winda katanya sambil kami sekeluarga mau ngedate Wirin As aja. Waduh, seru banget. Kemana nih datingnya ya malam hari ini? Selamat siaran nih kamu, udah makan belum? Tadi siang aku udah makan. Kalau malam nanti ya aku pikir-pikir kalau lapar baru makan lagi. Requestnya aduh sayang banget, kita gak punya lagu itu ya. Kayaknya terlalu tua lagunya, terlalu oldies banget, kita gak ada. Kalau mau diganti boleh loh Mbak Kadek ya. Katanya di Penguin ada playground gak? Nanti kita kapan-kapan kesana. Di Penguin gak ada playground, adanya studio sama kaset-kaset. Ada ratusan kaset di sini Mbak Kadek. Tapi di dekat sini kayaknya ada deh resto dengan kafe, resto dengan playground yang lucu. Nanti aku kasih tahu ya Mbak Kadek ya. Hati-hati di jalan. Selamat bermalam minggu ya sekeluarga ya. Lanjut, aku mau sapa di sini tadi di Telegram ada yang menyapa, ada Rian Putra mau dengerin Ariana Grande Hit That I Made You Love Me. Oke, aku siapin. Ada Abdul, selamat malam, ini mau dengerin lagunya Wisnu Santika sama Tiara Andini yang Sumpah Percuma. Aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Kemudian ada yang baru masuk ya tadi, bentar. Siapa yang mau aku baca ya? Mbak Titin, hai selamat malam. Bukan Betty, ini Winda yang siaran ya. Alan Walker, heading home, oke. Aku siapin dulu. Katanya Mbak Titin lagi di dapur beberes. With baby Nugraha katanya, aduh. Beberes sama baby, semoga tidak rewel babynya ya. Kalau anakku udah gak bisa kalau diajak beberes ya. Yang ada jadi berantakan. Lagunya aku siapin dulu, sebentar lagi di play yang buat Itin ya. Terima kasih. Buat sahabat Neven lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, langsung aja kasih tau Winda. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single dari Alan Walker and Ruben. This is Heading Home.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Ya, saat Neven kita sampai di keliling Indonesia. Saya mau ajak Anda ke Pantai Gesing yang ada di Gunung Kidul, saat Neven. Karena di sana punya spot foto yang keren banget. Jadi kalau Anda senang dengan traveling atau pecinta pantai, wajib banget mengunjungi Pantai Gesing. Pantai Gesing merupakan salah satu destinasi wisata di Yogyakarta yang berlokasi di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, berjarak sekitar 45 km dari kota Yogyakarta. Nah, diambil beritanya dari travel.detik.com. Untuk memasuki pantai tersebut, Anda cukup membayar tiketnya sekitar 5.000 aja per orang. Pantai Gesing ini menyajikan pemandangan yang mempesona berupa pasir putih dan juga ombak kecil. Selain itu, Anda juga bisa melihat gradasi permukaan air laut dari warna hijau terang ke warna biru. Anda juga bisa mengabadikan Pantai Gesing dari atas tebing yang curam maupun dari pantai berpasir putih. Selain menikmati pemandangan Pantai Gesing, Anda juga bisa mencoba aneka makanan laut di warung makan ikan di sekitar pantainya. Ih, seru banget deh ya, kalau misalnya Anda pengen jalan-jalan yang agak jauh sedikit, yuk kita ke Gunung Kidul. Yang suka sama pantai dengan pasirnya yang putih, ombaknya yang gak terlalu gede gitu ya, kecil-kecil saja, bisa langsung datang ke Pantai Gesing yang ada di Gunung Kidul.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pink FM, your sweet music station. Show smart, stay happy. Ini dia Justin Bieber dengan Love Yourself. Spesial buat Mbak Juni yang sudah request. Tadi katanya mau dengerin Justin Bieber. Sudah langsung aku play ya. Kemudian katanya baru datang dari Tabanan nih ngedate Win. Aduh. Ini kayaknya ya semua yang dengerin Winda. Gak semua sih mungkin. Beberapa tadi ada Mbak Kade Ayuni juga lagi ngedate sama suaminya. Sekarang Mbak Juni juga ngedate. Aduh seru banget, romantis sekali kayaknya ya malam minggu ini ya. Oh katanya kalau sekarang Mbak Juni udah dengerin lagi Back to Realita. Oh lagi menjajahitan dia guys. Ya udah, selamat melanjutkan kegiatan di malam ini ya Mbak Juni ya. Terima kasih udah tetap dengerin Winda di malam hari ini. Buat sahabat FM juga ya nih yang mungkin baru aja dengerin 103,6 FM, masih ada Winda di sini sampai nanti di jam 8 malam. Kalau mau dengerin lagu favorit, Winda masih di sini sampai jam 8, berarti sekitar berapa ya? 40 menitan lah ya untuk menemani Anda di Intermezzo Weekend. Mau request lagu favorit bisa banget WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Sekarang saya mau cek dulu siapa yang belum aku baca. Kayaknya tadi Mbak Juni aja deh, sisanya udah aku baca. Oh benar, kayaknya udah semua deh. Coba di Telegram yang belum aku play lagunya. Tadi Indra udah, Rio ya, Rio Laskar sudah, Rian Putra tadi, Arena Grande yang belum, sama Wisnu Santika. Oke, ntar lagi ya aku play. Sabar-sabar dulu. Karena lagu baru, lagu baru dari tadi numpuk, jadi harus aku selang-selingin gitu ya. Terima kasih tapi yang sudah request. Buat sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, mungkin lagu-lagu yang oldies-oldies juga bisa. Dari tahun 90-an akhir sampai hari ini yang baru rilis mungkin ya. Boleh kasih tahu Winda, Anda mau dengerin lagu apa? Lanang, selamat malam. Ini mau dengerin lagunya adalah Secret Love Song, Jason Derulo ya, sama Lil Mix, oke. Aku siapin dulu lagunya, terima kasih dari request. Ada Tinita, hai selamat malam, mau dengerin I Have a Dream. Coba aku cek dulu lagunya ya, apakah masuk ke dalam playlist. Tapi kalau misalnya gak ada, boleh request lagu Westlife yang lain ya. Tapi coba aku cek dulu lagunya, terima kasih. Yuk sahabat FM, saya masih punya waktu 40 menit aja nih untuk menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ditunggu.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Famir Sweet Music Station, Shop Smart, stay happy. Ini dia Neo dengan Never Knew I Needed, saat FM special buat Mama Yaya yang udah request lagu ini. Aduh, lagunya enak banget. Ini waktu itu happening banget di tahun 2009. Aduh, pokoknya liriknya bagus, cara nyanyinya keren. Dan sekarang harus saya potong lagunya ya, karena saya mau pulang saat FM sudah jam 8 malam. Sebentar lagi kita akan ditemenin sama Dimas Satria sampai nanti di jam 12 malam. Sekarang Winda Janto pamit dulu. Terima kasih yang sudah request, rame ya sore hari ini sampai ke malam tadi. Terima kasih yang sudah salam-salam juga nemenin saya siaran dari tadi jam 6. Selamat melanjutkan malam minggunya saat FM-nya. Selamat menikmati weekend juga. Bye-bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Sebuah lagu dari Hindia, sahabat Win FM, berdansalah karir ini tak ada artinya. Berdansalah, ini kan malam minggu ya. Waktunya buat ya santai, buat jalan-jalan dengan keluarga ataupun dengan teman. Silakan nikmati malam minggunya, saya sih temani Anda aja. Di studio, di Nuansa Malam Weekend, saya sih siap buat muterin lagu-lagu yang pengen Anda dengerin malam hari ini. Kasih tahu makanya dulu ya. WhatsApp sama Telegram, sahabat Pin FM di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali. Abis ini saya update, jadi tinggal di komen aja. Kalau X-nya ada di @radiopenguinfm, TikTok ya di @penguinfmbali. I-nya ada dua di belakang. Streamingnya di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Lanjut deh, saya mau puterin sebuah lagu nih buat Anda. Saya tunggu lagu yang pengen Anda dengerin ya. Langsung aja WhatsApp 0811 393 494.

Ini sebuah lagu dari Meghan Trainor, sahabat Win FM. Ya, Give For Me. Kalau give spesial saya buat Mbak Dian yang sudah request di WhatsApp, ya. Itu adalah Henry Moidie, Miss You. Sudah saya siapin, habis ini spesial ya buat Mbak Dian. Yang lain yang mau request saya masih tunggu sampai nanti jam 12 ya, sahabat Win FM. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua media sosial Win FM, ada di @Win FM Bali. Biasanya nih kalau saya nanti pulang siaran, saya sudah ngebayangin kalau anjing saya akan kasih gift berupa apa ya, cakaran. Jadi kadang secara gak sengaja jadinya luka tuh di badan saya. Kalau misalnya Anda nih sekarang juga kebetulan luka, tapi bukan karena dicakar anjing, tapi karena jatuh atau apa. Ini ada gimana sih caranya buat perawatan kulit.

0: kulit setelah luka, oke? Okay?
1: V and help. V and help. V and help.
0: Ini kebanyakan orang ya, termasuk saya nih sahabat Win FM, cenderung kayak mengabaikan luka kecil di kulit gitu. Alah, misal nih lupa kayak gunting kuku, garuk karena ada gatal atau gimana, terlalu kenceng, terlalu keras, akhirnya kan luka dikit tuh kecil, itu dibiarin. Ah, paling sembuh dengan sendirinya. Kebanyakan orang berpikir seperti itu, padahal ini saya kutip dari detik.health ya. Kebiasaan ini justru menjadi pemicu utama munculnya bekas luka yang membandel dan sulit buat dihilangkan. Ini spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dr. Pipim Septiana Bayasari Yudo Purwono mengungkapkan bahwa pasien yang datang ke kliniknya paling banyak mengeluhkan masalah bekas luka, baik yang berupa noda hitam maupun yang jaringan parut gitu ya. Jadi dia bilang ada penanganan pertama yang bisa merawat fondasi kulit Anda. Di Dr. Pipi menegaskan bahwa penanganan luka yang tepat harus segera dilakukan sejak awal, yaitu adalah bersihkan luka. Gunakan produk pembersih yang lembut agar tidak memicu iritasi tambahan. Habis itu adalah gunakan pelembab atau moisturizer ya, menjaga kelembapan area luka sangat krusial untuk mempercepat regenerasi jaringan kulit Anda. Jadi banyak orang yang salah kaprah dengan menghentikan perawatan begitu saja setelah permukaan luka menutup, padahal fondasi kulit di area tersebut belum sepenuhnya pulih nih, Selpin FM. Jadi perawatan itu sebaiknya dilanjutkan, butuh 3-6 bulan untuk memperkuat fondasinya. Jadi jika perawatan dihentikan terlalu cepat, area kulit yang pernah terluka akan rentan mengalami luka berulang ya. Jadi menurut Dr. Pipi, merawat kelembapan dan skin barrier merupakan hal mendasar yang seenggaknya harus konsisten dilakukan selama 3-6 bulan setelah luka. Jadi perawatan itu terus dilakukan, jangan langsung dihentikan begitu lukanya tertutup. Habis itu, aman nih, ya sudah biarin aja. Terus ya, 3-6 bulan, lama juga ya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Dek, naon kini nyaman lari, dek?
1: Nawang, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, dek.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning, aduh.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kuna anak yang ngiriang, dek. Mare menggayang di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tawang, ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Coba cek di TV ini, dek.
1: Ada di TV ini, cek man lari.
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, dek.
1: Wih.
0: Eh, dek, nak gelam kenain anak, kan, iyo.
1: Eh, mek. Siaran TV itu preksana, Mek.
0: Ya, kenapa dek gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Blackpink, sahabat Pink FM, Kill This Love. Kalau Anda yang sekarang terjebak macet sih, rasanya pingin kayak, aduh, dikil aja nih kemacetannya, iya gak sih? Sabar. Mending dinikmati pakai lagu favorit aja, sahabat Pink FM. Ya, ya walaupun saya juga kalau terkena macet parah, agak emosi sih. Sedikit ya, sedikit sahabat Pink FM. Mending dipakai buat nyanyi-nyanyi lagu favorit Anda. Saya tunggu sampai nanti jam 12 malam. Yang mau request silakan banget di 08113393494 atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @penguinfmbali, ada fanpage Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopenguinfm. Kasih tahu saya ya nama Anda, umur sama lagunya apa. Ini sudah ada Mbak Dian Kesuma sama Bu Ana yang hadir dengerin. Terima kasih banyak. Yang lain saya tunggu. 08113393494 langsung kasih tahu saya mau dengar lagu apa. Penguin News.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Pengen FM your sweet music station, shop smart, stay happy, sahabat Pengen FM. Pembayaran utang kereta cepat bus menjadi salah satu pembahasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan saat bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Zeng Zanxie. Jadi Luhut optimis pihak-pihak terkait untuk pembayaran utang WUS sudah dapat terintegrasi karena Presiden sudah kasih green light, tinggal eksekusinya saja. Luhut pun mengklaim kalau China tidak keberatan dengan mekanisme pembayaran utang WUS, tidak ada masalah. Dan kalau kita lihat, WUS sudah mengubah pola hidup kita karena bisa rumah di Jakarta, makan siang di Bandung, bisa bolak-balik. Dan bahkan banyak juga yang sudah minta keberlanjutan WUS sampai ke Surabaya. Dikutip dari tempo.co.id, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.
2: Fresh single on Penguin FM.

Lizzo kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan. Fresh single on Penguin FM.

Lizzo kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Lizzo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

Ini sebuah lagu dari Id Gita via sahabat pengen FM. Satu-satu sudah saya puter ini lagu requestnya. Terima kasih banyak yang sudah request, yang sudah WhatsApp. Halo, selamat malam. Ini ada Dian Kesuma. Mbak Dian, apa kabar? Kemarin habis ngopi gak ngajak-ngajak nih. Mau dengerin lagunya Henry Moidie yang Miss You, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat sahabat pengen FM aja, buat Dimas semangat siarannya. Terima kasih. Ada Bu Ana, hai selamat malam Bu Ana. Kalau Bu Ana katanya hadir aja dari Wong Aya Gede, hadir. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Mau request lagu apa nih Bu Ana? Saya masih tunggu sampai jam 12. Lanjut ada Kadegiri Mahendra, halo, mau request lagunya Paramore yang Still Into You, saya siapin dulu, oke? Okay? Kalau di Telegram, kita dari Rian Putra, selamat malam, mau request lagunya Clean Bandit featuring Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You, sudah saya siapin, tinggal ditunggu. Ada juga ini Abdul MT, mau request lagunya Adela ya, yang I'm in LA, saya cari dulu ya. Happy malam minggu buat sobat Win FM. Buat Dimas semangat siarannya. Oke, ini juga ada teman saya nih. Hai, selamat malam Putu Arin Eka. Lagi di jalan kah? Hati-hati ya. Katanya mau request lagu apa aja yang easy listening. Siap, beres bos. Saya siapin dulu, oke? Yang lain saya masih tunggu ya. Yang mau request lagu favoritnya, saya tunggu sampai nanti jam 12 malam. Jadi masih panjang waktunya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08 11 393 494. Kalau nggak bisa lewat media sosial juga silakan di @penguinfmbali Instagram sama fanpage sudah saya update, tinggal di komen aja. Streaming bisa di live.radiopenguinfm.com. Saya tunggu

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: NP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Ini salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat Win FM di Telegram ya. Hai, selamat malam, ada Abdul MT request lagunya ini. Terima kasih banyak sudah request. Terus ini ada Mbak Jun. Mbak Jun lagi menjahitan ya, berarti setiap hari dong ya Mbak Jun menjahitan tuh. Katanya baru ambil HP, stay tune dari tadi sambil nyait. Oke, terima kasih, salam sama Choice-nya. Oke, salam balik katanya Mbak Jun. Putuston juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih yang sudah request, tapi saya masih temani Anda sampai nanti jam 12 ya. Jadi masih panjang. Boleh silakan kasih tahu saya mau dengar lagu apa sahabat Win FM. WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 12.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Sahabat Win FM, ini Jay Inses kembali absen membela timnas Indonesia. Jadi semoga nih sahabat Win FM, memori pahit gagal di Piala AFF 2026 diharapkan tidak kembali terjadi di FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi melalui uploadan di Instagramnya, Zai Inzes ini menyampaikan kalau penyesalannya karena lagi-lagi tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi cedera terpaksa bikin back Saulo itu tidak bisa membela baik klub ataupun tim nasional. Jadi untuk Indonesia, dia bilang kalau sayangnya dia tidak bisa bergabung dengan tim untuk jeda internasional kali ini karena cedera. Itu adalah uploadan Zai Inzes di Instagramnya pada hari Jumat kemarin. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Olivia Rodrigo, Sopini FM, happier. Semoga Anda jadi lebih happy ya. Kalau misalkan saya puterin lagunya apa, tapi kan saya nggak tahu nih kalau Anda belum kasih tahu saya. Makanya WhatsApp sama Telegram ya, kasih tahu saya mau denger lagu apa sih di malam hari ini. Saya tunggu sampai nanti jam 12. Jadi masih panjang waktu saya buat temani Anda di Nuansa Malam Weekend. 0811 393 494, itu nomor WhatsApp sama Telegram ya. Kalau media sosial ada di @pingunfmbali, Instagram ada fanpage, Facebook, kalau X-nya di @radiopinginfm, TikTok di @pinguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Now I know.

Queen FM ini meskipun wilayahnya sangat luas ya, jadi ternyata Cina itu cuma punya satu zona waktu, yaitu adalah waktu standar Tiongkok.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All. Pada 4 September 2026, lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.

Ini sebuah lagu dari Firsa Besari, sahabat Win FM, Celengan Rindu. Sekarang sudah bulan September, tapi salah satu bucket list saya punya celengan sama istri saya itu belum terwujud sampai sekarang. Celengan di rumah ya maksudnya, kalau tabungan sih jelas ada. Cuma kalau celengan kadang seru gitu. Pernah kepikiran kayak beli celengan, terus kayak ada sisa-sisa uang ya dimasukkan situ, siapa tahu nanti lama-lama jadi banyak, ya gak sih? Ya udah, boleh. Tapi kalau Anda jangan menabung, jangan dipikirin aja untuk lagunya, kasih tahu langsung dikeluarkan isi hati Anda mau dengar lagu apa di malam hari ini. Saya tunggu sampai jam 12, sekarang baru jam 10, masih lama ya. Ya udah, langsung aja WhatsApp sama Telegram ya. Di 08 11 393 494, kalau enggak bisa lewat semua sosial media ya Pingwin FM, ada di @Pingwin FM Bali. Mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media. Ada Mbak Jun, selamat malam. Mbak Jun mau request lagunya Justin Jisoo yang Miracle, sudah saya puterin. Katanya selamat malam minggu untuk sahabat Pingwin FM, buat Dimas terima kasih. Katanya salam buat Choice-nya, salam balik Mbak Jun. Ada Gus Bawa juga, selamat malam. Mau dengerin lagunya tadi itu siapa sebentar, lagunya siapa ya, Rita Effendi yang Selamat Jalan buat Selamat Jalan Kekasih buat Dimas, sehat selalu. Ada Putus Stone juga hadir dari Seputaran Yang Batu. Ada Mbak Dian sudah saya sapa di Telegram juga sudah semuanya. Oke, sekarang saya mau ke fanpage dulu ya. Di fanpage yang sudah hadir, saya mau baca dulu. Ini ada Tumium Virgo, ada Igede Sudana, ada Mahamuni, ada Dewa Boncu, Kinanti Yuni, Idayu Ketut Anom, ada Tumia Ridawati, Jedo Gede di Benten Biyu, ada Sapraidin ya, ada Wensi Aja juga, ada Made Hendra, ada Nyoman Landung, Dede Mahes, ada Nilam Wija, Made Darmani, ada Bobo, Oka Mulyarta. Udah. Di fanpage sudah, di WhatsApp ada beberapa lagunya yang masih saya siapin. Kalau di Telegram kayaknya udah semua udah saya puterin. Ya udah, berarti saya tinggal tunggu nih yang belum request. Saya masih tunggu sampai jam 12. Yang lagi di jalan sekarang OTW pulang dari malam mingguan, silakan mau dengerin lagu apa. WhatsApp Telegram di 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingwin FM. Udah follow belum? Di @Pingwin FM Bali sama TikToknya di Pingwin FM Bali. Saya tunggu sampai jam 12 ya lagunya.

Steve Lacy, Sour Pin FM. Oh ya, yeah. Ini salah satu lagu yang ada di soundtrack film Spider-Man Brand New Day ya, yang kemarin saya tonton. Dan ini emang pas lagu ini saya langsung suka. Pertama kali denger di soundtrack film itu jujur. Habis itu langsung saya tadi nyari-nyari playlist, ada lagu ini, langsung saya puterin, suka banget. Kalau Anda sukanya lagu apa, saya masih tunggu sampai nanti jam 12 ya. Jadi masih panjang kok, tenang aja, nuansa malam weekendnya masih ditemani sama Dimas Satria. Langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa media sosial Pinkin FM juga silakan Anda pakai buat kasih tahu saya mau dengar lagu apa. Ada Instagram, ada fanpage di @pinkinfmbali. Jadi sekarang kan malam minggu nih, enggak usah dipikirin dulu kerjaan di kantor yang bikin Anda kayak apa ya, tiba-tiba moodnya jadi tegang. Iya enggak sih? Ngomong-ngomong kantor nih ya, sama Pinkin FM. Ini abisnya kan kita masuk ke segmen romantis nih. Kira-kira ada gak sih cara buat kita menjalin hubungan yang baik di kantor? Karena gini, kalau di kantor itu cara biar suasananya enak adalah gak marah-marah. Kira-kira bisa gak sih kita gak marah-marah di kantor?

Nah, ini dia saya baca dari tempo.co sobat Bini FM, ini ada beberapa tips yang bisa bikin Anda itu mengelola amarah di tempat kerja. Karena saya percaya kalau tidak ada marah-marah di kantor, itu perlu untuk adu pendapat tapi dibuat menyenangkan gitu loh. Ini ada beberapa caranya ya sobat Bini FM. Yang pertama adalah pahami dulu pemicu kemarahan Anda. Jadi memahami pemicu kemarahan seperti dengan menuliskan keadaan yang menyebabkan Anda merasa emosi yang kuat, itu kayak bikin jadinya Anda bisa mengantisipasi nih gimana sih caranya kalau kita memahami sumber masalah kemarahan. Itu dia yang pertama. Yang kedua adalah setelah tahu apa yang bikin marah, kembangkan strategi penanggulangannya. Jadi mengembangkan mekanisme penanggulangan seperti dengan latihan teknik pernapasan atau mungkin dengan sekedar refreshing, keluar sebentar, ngelihat pemandangan mungkin. Itu bisa menjadi strategi untuk penanggulangan kalau misalnya Anda sudah tahu kenapa Anda marah-marah. Habis itu adalah mengubah pola pikir. Ya, jadi mengubah pola pikir mulai dengan komunikasi intrapersonal, dari sendiri dulu ya, berangkat kerja itu harus dimulai dengan vibes yang positif di awal. Jadi Anda bekerja, jangan tertekan dulu.

di awal, ya udah nanti kalau misalkan Anda bisa mengubah pola pikir, seharusnya itu akan jadi lebih menyenangkan untuk di tempat bekerja. Saya akan praktekkan mulai hari Senin besok ya. Semoga berhasil ya, sahabat Mind FM.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin.

Di saat Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya? Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

0: ったんだ。
1: September, Shop Smart, Stay Happy.
2: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

Sahabat Pin FM, ini Selandia Baru memiliki jumlah kepemilikan hewan peliharaan per kapita tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 68% rumah tangga memelihara hewan.

Ini salah satu lagu dari tahun 97 sahabat Pin FM, Fool's Garden, Lemon Tree. Saya kalau ke mendengar kata lemon, jadinya kayak kepikiran lemon tea. Malam-malam gini lemon tea es lagi. Seger sih, tapi kok kayaknya malam-malam gini enggak cocok. Malam-malam gini enaknya dengerin lagu santai sambil rebahan di kasur ya, karena kan capek banget ya. Hari Sabtu ini sibuk dari pagi sampai malam, jalan-jalan, terus ketemu siapa, ketemu itu. Sekarang waktunya buat istirahat, tapi sebelum istirahat dengerin lagu santai dulu sambil siapin rencana buat besok, ya gak sih? Ya udah, saya tunggu ya sampai nanti jam 12. Jadi masih ditemani kok, tenang aja, masih bisa request selama 1 jam sampai jam 12 nanti saya akan siapin lagu-lagu. Tapi kalau Anda mau request lagu favoritnya, boleh, saya tunggu di WhatsApp 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada Instagram, ada fanpage, Facebook. Kalau X-nya di @radiopenguinfm, TikTok-nya di @penguinfmbali. Streaming di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Saya tunggu.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Esito.
1: Salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat Pink FM di WhatsApp ya. Selamat malam buat Okta di Denpasar Timur, katanya mau dengerin lagu ini. Sudah saya putar, terima kasih banyak. Saya masih ada waktu kurang lebih 20-30 menit. Nah, sahabat Pink FM, temani Anda di nuansa malam weekend. Yang mau request boleh, coba kasih tau aja dulu di WhatsApp 0811-393-494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM ya, di @penguinfmbali. Jadi saya tunggu lagunya, tinggal beberapa menit lagi. WhatsApp aja nanti biar sempat saya puterin di malam hari ini, oke?
2: Now I know.

Sahabat, ternyata fungsi lubang kecil yang ada di kursi plastik itu yang di tengahnya itu adalah untuk memudahkan kursi ditumpuk serta mengalirkan air.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Penguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Selamat pindah FM NPD. Ya, lupain aku please, saya gak mungkin lupa. Ini adalah waktunya buat saya closing, buat saya pamit. Tapi sebelum pamit, saya mau sampein dulu salam. Ini ada yang ngasih salam buat Komang Riasi dari suaminya, Adi Dwi Payana. Katanya minta diputerin lagu Selamat Ulang Tahun. Abis ini saya puterin lagu The Click 5, Happy Birthday. Ya, ya udah. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 8 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Saya pulang dulu ya. Selamat istirahat. Selamat PIN FM. Bye-bye.

0: Penguin.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

20 September 2026, gak berasa aja ya udah lembaran ke-20 di bulan September ini. Dan bentar lagi September udah lewat nih, tinggal 10 hari lagi. Ah, menghitung hari dong bulan September, jangan dulu lah ya. Kita jalanin dulu nih tanggal 20 ini seperti apa ya. Pagi-paginya seperti apa? Pagi-paginya sudah menghirup udara segar. Duh, senang banget ya bisa menghirup udara segar di Pulau Dewata yang tercinta ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, sehat walafiat. Semuanya bisa berjalan dengan baik, itu doanya ya untuk hari ini ya. Dan hari ini kita berjalan-jalan nih, jalan-jalannya sampai dengan jam 10 di Mutra Pagi Weekend. Boleh juga kasih tahu lagu kesukaannya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, dan di Instagram komen di fanspage Facebook @PengenFM Bali atau di X kita @RadioPengenFM. Mutra Pagi Weekend untuk kali ini juga bisa sahabat PengenFM dengerin ya via streaming di live.radiopengenfm.com. Dan ada apa lagi sih Mutra Pagi Weekend ini? Ada dong ya, sebentar lagi ada gerombolan. Bukan gerombolan sih, berat ya, seperti Donald Duck. Enggak. Adalah 12 zodiak sahabat PengenFM yang diramalkan dari karir, asmara, dan keuangan. Dan tentunya ada bola kristal juga yang cantik jelita hari ini. Katanya sih mau hadir cantik jelita, ya gak tahu nanti seperti apa wujudnya ya. Tapi yang jelas masih bundar seperti bola. Ya emang bola, kan bola kristal. Udah, nanti ditunggu aja di 8.40 ya. Dan juga salam-salaman juga saya akan bacakan. Kemudian lagu-lagu juga saya akan puterin di sini. Makanya jangan kemana-mana dong.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

stay happy, mendekat, melihat, mendengar Bang Malik and the Essentials. Intinya ya jangan percaya begitu aja dong. Kita mesti melihat, kemudian kita deketin nih, lihat, kemudian dengar secara langsung biar bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ya, ya gak sih? Nah, ngomongin apa sih Dwi? Gak ada ngomongin apa-apa, cuma bilang kayak gitu aja ya, biar tidak gampang terkena hoax. Ya gak sih? Iya dong. Ya, Muter Pagi Weekend bareng Dwi Putra di sini. Gimana? Udah nentuin gak sih lagu-lagu yang ingin didengarkan untuk pagi ini sampai dengan jam 10? Kalau udah, segera WhatsApp saya di 0813-993-494 atau Telegram juga boleh ya, atau DM juga boleh sih. DM, kemudian komen di fanpage Facebook at Pengen FM Bali atau di X at Radio Pengen FM, boleh. Weather forecast. Weather forecast. Perakhiran cuaca untuk hari ini 20 September 2026 nih dari Underground Sahabat FM, diperkirakan cuaca untuk hari ini cerah, tapi ada awannya ya, tapi gak apa-apa, yang penting ada matahari gitu ya, biar mood kita terjaga gitu karena sinar matahari, ya gak matahari. Suhu udara bisa dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, sementara pagi ini itu adalah 25 derajat Celcius, tapi berasanya 26 derajat Celcius. Gak apa-apalah ya, asal ada angin yang sepoi-sepoi menyapa rambut dan menyapa muka kita yang kinclong ini, ya gak? Anginnya berhembus dari 15 sampai dengan 30 km per jam, itu gak sepoi-sepoi lagi ya. Sementara untuk perakhiran hujan di sini sih belum ada ya. Untuk air quality itu diperkirakan bagus, dengan air quality indexnya adalah 20, UV indexnya itu lumayan tinggi ya sahabat FM, during daytime adalah diperkirakan ekstrem sih 11. Jadi udah tahu dong apa yang mesti dilakukan ya, pakai sunscreen, jangan kelupaan ya, jangan malas-malas pakai sunscreen. Matahari terbit sudah dah di pukul 6 lebih 11 menit dan terbenamnya nanti diperkirakan pukul 6 lebih 16 menit.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: by Black Eyed Peas, sahabat FM. Gimana udah mulai dipompa-pompa? Apanya sih yang dipompa?
1: Ban sepedanya, Dwi.
0: Karena jarang banget ya digunakan, jadi kempes deh saking jarangnya. Hati-hati di jalan ya, yang udah mulai bersepeda di jalanan kota Denpasar. Hati-hati di jalan. Nih, kalau yang sekarang ini membayangkan kita sedang berada di tengah lautan. Tiba-tiba nih ngomongin tengah lautan karena baru saja saya ngobrol bareng teman saya. Dia tuh kepingin satu tempat yang sunyi, satu tempat yang sepi, gak ada gangguan apapun. Nih, saya kasih tahu. Saya ajak dia dan saya ajak sahabat Graham untuk membayangkan kita berada di tengah lautan dan sejauh mungkin dari daratan manapun. Gak ada pulau, gak ada pantai, terus gak ada kapal yang melintas, jadi serem ya. Atau permukaan manusia. Yang pemukiman manusia yang terlihat sejauh mata memandang itu adalah lautan. Intinya titik lautan terjauh dari daratan. Wow, emang mau berada di situ? Tapi by the way, ada nggak sih tempat seperti itu?
2: Now I know.
0: Ternyata ada nih sahabat NFM, adalah Point Nemo. Ini adalah sebuah titik di Samudra Pasifik Selatan yang dikenal sebagai lokasi paling terpencil di permukaan bumi. Secara geografis, Point Nemo ini bukan sebuah pulau atau daratan ya. Tempat ini hanyalah sebuah titik koordinat di tengah laut yang secara resmi disebut Oceanic Pole of Inaccessibility atau kutub keterjangkauan lautan. Nah, istilah tersebut merujuk pada titik lautan yang titik di lautan yang jaraknya paling jauh dari daratan manapun. Lokasinya berada di kawasan Pasifik Selatan, kira-kira di antara Selandia Baru dan Amerika Selatan. Ya, coba dilihat di peta. Namun yang membuat Point Nemo istimewa ini bukan sekedar koordinatnya. Titik ini merupakan salah satu tempat paling sulit dijangkau manusia di planet ini. Artinya, kemanapun seseorang bergerak dari Point Nemo menuju daratan terdekat, ia harus menempuh jarak sekitar 1670 km. Wow, gak ada apa-apa tuh di situ. Gak ada batu, pulau, mercusuar atau bangunan. Yang ada hanyalah lautan luas. Gimana? Mau kesana tak?

Kinabang Music Music Station, Show Smart, Stay Happy. Salah dari potret. Apa sih salah melulu? Gerak ini salah, gerak itu salah. Tapi ada ya, ada kalanya kita seperti itu ya. Dan mungkin minggu pagi ini gak tahu juga ya mesti ngapain. Salah melulu sih, masih stuck dengan weekdays kemarin. Ya gak? Panca Neki udah, kayaknya udah bebas dari drama perlemburan kayaknya ya. Buat yang masih stuck dengan sesuatu yang kemarin-kemarin jadi kesel banget. Coba deh sekarang ini kalau misalnya masih gak tahu mesti ngapain, coba jalan kaki aja dulu ya. Gak perlu ngejar 10.000 langkah sih ya. Sebuah studi di New York bahkan mengatakan bahwa sekitar 5.000 hingga 7.000 langkah per hari ini sudah bisa bantu kita memperbaiki suasana hati loh. Bahkan target terjemput tersebut itu bisa dicicil. Dicicil. Misalnya di pagi ini 15 menit, kemudian sore nanti 15 menit. Jadi gak perlu stres kita mesti mikirin, aduh mesti capai 10.000. Udah, jangan dipikirin itunya. Yang penting mulai aja dulu ya. Kalau misalnya udah bisa nih 5.000, 7.000, besok diulangi lagi. Yang penting konsisten, ya gak? Seperti yang dilakukan oleh teman saya nih, Panca Neki. Konsisten banget ya dengan segala sesuatu yang berbaroma aroma healthy lifestyle. Ya gak? Panca Neki, thank you banget ya sudah menyapa saya. Lagunya adalah The Lazy Song by Bruno Mars. Thank you banget. Katanya hari ini saatnya untuk menenangkan diri sejenak dari hiruk pikuknya dunia perlemburan. Ketawanya ini puas banget ya. Ha ha ha ha ha. Ada Gus Bawa, thank you banget ya Gus Bawa ya. Hari ini mau dengerin lagu apa nih Gus Bawa? Mau dengerin lagunya Sabrina Carpenter yang Man Child. Thank you banget ya. Happy Sunday juga untuk Gus Bawa. Terus ada Waisal juga, makasih ya. Ada Tinita. Tinita, nih lagu yang mana nih? Saya jadi bingung nih. Kasih tahu judulnya dong. Lah, judulnya yang mana ya? Judul apa ya? Jadi bingung, kasih tahu dong menit keberapa ya, di jam berapa ya, biar saya gak kebingungan. Ada Tracy yang sudah menyapa saya dari Madeira. Thank you banget ya sudah menyapa. Gak sabar deh ketemu sama Tracy di mana ya, di mana dong kita ketemu Tracy? Di tengah-tengah aja ya, di tengah-tengah. Tengah-tengah mananya ya. Selamat malam untuk Tracy. Selamat memasuki dunia mimpinya ya. Kemudian ada Lingga, hari ini sudah menyapa. Makasih banget lagi goes bareng tim. Wah seru nih. Punya tim yang frekuensinya punya frekuensi sama ya. Punya kesenangan sama. Naik sepeda kalau minggu pagi ya. Tumben aja sih ya. Di belakangnya kayak gitu ya, tumben aja ya. Thank you banget ya sudah menyapa. Yang lain ayo kasih tahu saya sekarang juga yuk di WhatsApp atau Telegram lagu yang ingin didengarkan untuk pagi ini, hari Minggu pagi, 0811 393 494, atau boleh juga via DM, boleh komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @PenguinFMBali, atau di X kita boleh banget, ID-nya @RadioPenguinFM. Saya tunggu ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

Philippine Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Man Child, Sabrina Carpenter, Sahabat FM. Gimana sekarang ini butuh banget ya, refreshing. Iya sih, refreshing ini kan sebagai kebutuhan karena kemarin-kemarin udah di ini banget ya, diperes banget otaknya, otak diperes. Jadi kering dong. Tapi emang bener sih ya, kalau sekarang ini kita butuh banget refreshing. Kalau misalnya sekarang ini mau refresh, kita refreshnya ke Ubud aja ya, ke Toya Ubud. Karena Toya Ubud ini punya paket lengkap buat Anda ya untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Ada trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Kalau misalnya mau staycation bisa ya, The Keong Unique Lodge. Ini sudah siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Atau yang suka banget sama camping, boleh ya di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Dan untuk harga serta detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, nomornya adalah 0811-3831-2503. Yang lagi cari tempat gathering, mau rame-rame nih bareng tim kantornya ke situ, boleh banget ya. Toya Ubud ini menyediakan tempat untuk outing, tempat untuk gathering. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, kemudian sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok kan buat outing kantor atau family gathering? Jadi kumpulin tuh teman-temannya. Minimal 20 orang saja. Yuk, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Shop Smart, Stay Happy, Two Hearts. Jenny L. Harley Sahab FM featuring Dua Lipa di Mutra Pagi Weekend. Selamat pagi saya untuk Lanang, thank you banget ya lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian selamat pagi juga untuk Ayu. Hari ini mau dengerin lagu apa yuk? Kasih tahu dong di sini ya. Pokoknya mau yang cerah-cerah aja. Matahari sudah mulai tinggi kata Ayu. Iya benar banget ya. Matahari sudah mulai tinggi, makanya jangan lupa untuk tersenyum ya. Hubungannya apa coba? Ya udah senyum aja coba. Senyumnya mengarah ke timur ya. Seperti yang satu ini nih sahabat FM, ada yang lagi bersinar. Siapa sih? Adalah kita mau ngomongin siapa nih? Ngomongin yang lagi bersinar aja adalah seorang pemain penyerang untuk klub La Liga Barcelona dan tim nasional Brasil. Siapa sih dia?
1: Sport Update.
0: Adalah Rafael Diaz Beloli atau yang biasa dielu-elukan dengan rapinya. Yang sekarang ini memang benar-benar bersinar ya di awal musim ini ya. Catatan 12 gol dalam 7 laga awal La Liga musim ini membuatnya memecahkan rekor gol Lionel Messi dalam periode yang sama di Barcelona. Rapinya mencatat hat-trick ke gawang Sevilla, sahabat FM. Hat-trick tersebut membuat torehan golnya saat ini melonjak ke angka 12. Mengacu pada 2 laga terakhir, Rapinya benar-benar menggebrak meja. Enggak, bukan meja yang digebrak ya. Menggebrak lapangan karena selalu mencetak hat-trick. Catatan 12 gol dalam 7 laga awal La Liga membuat Rapinya sukses memecahkan rekor gol Messi di Barcelona dalam 7 pekan awal. Catatan terbaik Messi dikutip dari dalam Opta ya, dari Opta. Dalam 7 pekan awal La Liga, awal adalah 11 gol yang ia bukukan di musim 2017-2018. Permainan impresif Rafinha turut berdampak pada performa Barcelona secara keseluruhan. Barcelona saat ini masih mencatat rekor 100% menang dari 7 laga awal. Congratulations ya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Music Station Shop Smart, Stay Happy. Imagine Dragons with Monday. Kenapa sih mikirin Monday? Monday itu masih besok loh. Sekarang ini adalah hari Minggu. Kita nikmati dulu nih yang sekarang, ya kan? Nikmati yang sekarang. Nikmati apa yang ada di depan mata. Nikmati yang ada di genggaman kita, ya kan? Boleh sih dipikirin yang besok boleh, tapi jangan terlalu dipikirin lah ya. Nanti langkahnya berat loh, hari Minggu pula. Langkah-langkah berat hari Minggu, enggak? Dokter Ardi, thank you banget sudah menyapa. Lagu apa yang bagus ya untuk hari ini ya? Kasih tahu dong, Dokter Ardi. Saya justru undang sahabat FM untuk kasih tahu saya referensi lagu-lagu bagus ya, biar enak gitu loh didengerin pagi-pagi, ya kan? Yang sepengetahuan saya sih memang lagu-lagu tadi sih emang bagus-bagus banget, karena itu adalah hasil dari request sahabat FM ya. Saya selipin dikit sih lagu-lagu saya dikit. Gak apa-apa kan ya. Ada Desak Marian yang sudah menyapa. Kemudian ada Rai, thank you banget sudah menyapa saya. Terus ada Robi, thank you banget ya Kang Robi ya. Terima kasih sudah menyapa di Mutra Pagi Weekend 20 September 2026. Buat yang lain gimana? Kasih tahu dong lagu kesukaannya di sini biar kita enak nih bareng-bareng ya. WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, DM di Instagram, dan komen di fanpage Facebook juga boleh, at Penguin FM Bali ID-nya, atau di X at Radio Penguin FM.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Penguin FM, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengungkap bahwa belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Basarnas pun berupaya mengangkat bangkai kapal itu. Hingga 18 September, korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang dan sebanyak 108 orang selamat serta 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa tersebut. Sementara itu, asap tiba-tiba muncul di dalam gerbong KRL khusus wanita di stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, sehingga menimbulkan kepanikan penumpang. Diketahui, asap tersebut berasal dari dalam tas salah satu penumpang wanita. Setelah diamankan petugas sesuai prosedur, ditemukan 2 unit handphone dalam kondisi terbakar di dalam tas milik pengguna komuter lain tersebut. Petugas segera membantu pengguna keluar dari dalam komuter lain dan mengamankan tas berisikan gadget yang mengeluarkan asap. Warga di sebuah desa di Uttar Pradesh, India, mengikat seorang teknisi telekomunikasi ke menara seluler gara-gara kesal dengan jaringan internet yang bermasalah selama berbulan-bulan. Warga desa yang frustasi diduga sudah habis kesabaran dan protes atas tidak adanya konektivitas 5G di daerah mereka. Saat petugas polisi tiba, teknisi tersebut telah dibebaskan. Demikian dikutip dari detik.com dan cnnindonesia.com, saya Dwi Putra untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

Happy Marinda, tetap semangat. Latihannya di mana nih latihannya, Dok? Mau kesana ya, mau main-main ya, ketemu sama Dokter Teguh. Latihannya di Joglo Marinda Park katanya, supaya tetap sehat dan bahagia. Lagunya udah diputerin ya, Dokter Teguh ya. Thank you banget. Kemudian ada Titin. Titin menyapa saya dan menyapa sahabat Win FM nih. Ada aku nih di sini. Iya, Titin lagi di mana, Tin? Lagi ngapain sih, Tin? Kepo banget deh saya ya. Soalnya nih enggak bisa diem nih Titinnya ya. Gerak terus tangannya demi cuan. Ya, thank you banget lagunya diputerin nanti Beautiful Now. Kemudian ada siapa lagi sudah menyapa? Rai, thank you banget. Rai masih apa nih sekarang ini? Oh, masih sibuk kayaknya ini menghitung uang ya, Rai ya. Desak Mariana juga sudah menyapa. Alex Warren dong, Ordinary, terima kasih banyak. Ada Dokter Ardi, hari ini mau ngapain nih Dokter Ardi? Nanya balik nih, saya balikin lagi. Tadi saya bertanya mau dengerin lagu apa. Ditanya balik lagu apa ya baiknya? Saya balikin lagi, hayo, mau lagi apa? Lagu apa nih Dokter Ardi? Kasih tahu saya sekarang juga yuk. Selamat pagi juga untuk Pancaneki, thank you banget ya sudah diputerin lagunya tadi. Kemudian ada Adi Bejigama, pingin dong dengerin lagunya Ruth Sahanaya yang Keliru. Makasih banget ya, selamat hari Minggu untuk Adi Bejigama. Semoga sehat-sehat ya. Kemudian ada Lanang, udah diputerin juga lagunya, Gus Bawa juga sudah. Thank you banget. Ada Tian, hai Tian. Tian, A1 dong yang Cave in the Middle. Wah, ini lagunya keren-keren ya yang diputerin ya. Oh oke, okay. Hati-hati ya Tin ya. Oh tumben nih beli Tin. Biasanya kalau mau makan apa langsung buat gitu ya Tin ya. Thank you banget ya Tin. Ada Juni Natih. Wah, menyapa nih Juni Natih. Masih ngetik sih. Ditunggu ya. Mau lagu apa sih kakak Juni ini? Kemudian ada di Telegram. Coba kita lihat ada Indra Perdana. Mau lagunya Andi Rianto bareng Rio Lascard. Sumpah Mati. Rian Putar juga sudah menyapa pagi-pagi banget. Tadi tuh saya sampai bingung gitu ya. Ini yang mana ya? Kenapa masih ada notifikasi? Oh ternyata menyapanya pagi banget. Adalah Rian Putra di Uluwatu, pengen dengerin lagunya Peggy Gu yang Woman. Thank you banget ya Rian Putra. Juni Natih ternyata mau dengerin lagunya Justin Timberlake yang Selfish. Happy Sunday buat Dwi. Thank you banget. Happy Sunday juga untuk semua sahabat Win FM. Thank you ya. Semoga hari Minggu ini jadi hari yang menyenangkan. Kapan-kapan ngopi dong Juni Natih. Yuk, gak pernah ngopi bareng nih kita. Yuk. Yang lain gimana nih? Kasih tahu yuk lagunya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Kasih tahu sekarang juga yuk biar gak kelewatan. DM di Instagram atau komen di fanpage Facebook juga boleh @PenginFM Bali atau di X kita @RadioPenginFM. Saya tungguin ya.